0: bisa diserap MBG dengan bagus. Dan sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
1: Sementara Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo, menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
2: Nek kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau raiso tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
1: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
3: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Penitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui Bapak, ini kan KRI kami adalah kapal jenis masakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien dirasa membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Hari-hari ini solar langka di dunia.
9: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
8: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant. The miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
9: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
10: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini yang mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
9: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
11: Nah, proses pembukaan lahan gimana, Pak?
12: Ya. Skemanya nanti cetak sawah.
11: Bukan. Ini cetak tebu. Tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50.
13: Proses penyakitan.
11: Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar, artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat devisa kita.
13: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
11: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
12: Berarti mulainya di tahun depan?
11: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
9: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batu bara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljan. Nah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan tanggapan mereka berikut ini.
7: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar bukan dari dalam negeri.
14: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
15: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
3: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.

0: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50, agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri, lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Hu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamida, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin, menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar. Dan lalu lintas dari arus baliknya, yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi, sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar. Sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jpo Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport, jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan melakukan traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMA Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat, dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 September? Beberapa di antaranya adalah 22 September 1976, kelahiran pesepak bola Brasil Ronaldo. Ronaldo Luiz Nazario de Lima lahir di Rio de Janeiro, Brasil, 22 September 1976. Umumnya dipanggil dengan sebutan Ronaldo. Dia adalah seorang mantan pemain dan legenda sepak bola asal Brasil. Oleh banyak pengamat dan pecinta sepak bola, ia dianggap sebagai salah satu pemain sepak bola terbaik sepanjang masa. Ia bermain sebagai penyerang dan terakhir kali bermain bagi klub Corinthians yang ada di Brasil. Kemudian 22 September 2018 diresmikannya patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK. Setelah 28 tahun proses pembangunan dilaksanakan, patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK akhirnya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo 22 September 2018. GWK adalah sebuah taman wisata di bagian selatan Pulau Bali. Taman wisata ini terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, kira-kira 40 km di sebelah selatan Denpasar, ibu kota Provinsi Bali. Di areal Taman Budaya ini, didirikan sebuah landmark atau maskot Bali, yakni patung berukuran raksasa Dewa Wisnu yang sedang menunggangi tunggangannya Garuda setinggi 120 meter. Selanjutnya, 22 September diperingati sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Berbagai pihak mulai mengkampanyekan gerakan hijau untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan. Salah satunya adalah peristiwa 22 September yang ditetapkan sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia atau Car Free Day, di mana berbagai kota di seluruh dunia melakukan penutupan jalan utama dari lalu lintas kendaraan selama beberapa jam untuk membantu mengurangi tingkat polusi udara. Hari Bebas Kendaraan Bermotor ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Kegiatan ini biasanya didorong oleh aktivis yang bergerak dalam bidang lingkungan dan transportasi.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Iki jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sampai salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

0: Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna. Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
1: Sahabat Suara Madiun, pihak penyedia makan bergizi gratis MBG di Lombok tengah menegaskan proses pengelolaan hingga distribusi makanan pada Jumat 11 September 2026 telah dilakukan sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Pernyataan itu disampaikan setelah ratusan siswa mengalami gejala dugaan keracunan usai mengonsumsi MBG yang disalurkan SPPG Lombok Tengah Mekar Bersatu di bawah Yayasan Budi Sain Mangkling. Dikutip dari media Kompas, Mangkling Hairudi, Kepala Yayasan, mengatakan proses pengemasan makanan dimulai sekitar pukul 5.30 WITA. Sementara itu, armada pengiriman diberangkatkan menuju sekolah sekitar pukul 8 WITA. Ditambahkan, jarak sekolah penerima relatif dekat sehingga waktu distribusi telah diperhitungkan. Pihak dapur pun juga menyebut telah melakukan uji sampel internal sebelum makanan dikirim. Sementara itu, salah satu menu yang dibagikan adalah kebab dengan campuran mayones. Menu ini memiliki batas waktu konsumsi dan seharusnya dimakan sebelum pukul 9 WITA. Flash News. Flash News. Flash News.

0: Sayur.
1: Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, yang penting sampah.
2: Mbah, pripun to mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notol ya.
2: Nek, sampah, sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
2: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
2: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
3: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya, sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
4: Le, aku takon neh, Le. Nek, mantanku golongan anorganik apa berubah?

Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan,

0: mendengar suara Madiun.
1: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
2: Salam jumpa sahabat, berjumpa kembali dalam program Buletin Jawa Timur edisi Selasa 22 September 2026 bersama saya Anissa. Kita awal informasi pertama datang dari Reni Kristi RSAL FM Nganjuk. Kebakaran hutan dan lahan di lereng Gunung Wilis Nganjuk berhasil dikendalikan.
3: Kabar melegakan dari upaya penanganan bencana di kawasan pegunungan. Kobaran kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di lereng Gunung Wilis kini dinyatakan telah terkendali sepenuhnya dan operasi gabungan resmi beralih ke tahap pemantauan lanjutan. Hingga Minggu sore 20 September 2026, status terkendalinya titik api tersebut dikonfirmasi oleh tim gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk, Perhutani, TNI Polri, serta relawan peduli api. Keberhasilan melokalisasi kobaran api ini dicapai berkat kerja keras para personel di lapangan yang secara intensif membuat sekat bakar, memadamkan bara sisa di vegetasi kering, serta melakukan teknik pembasahan manual di area lereng terjal. Meskipun kepulan asap besar sudah tidak tampak, tim gabungan tetap menyiagakan posko Aju dan menggelar patroli berkala di titik-titik bekas kebakaran guna mengantisipasi potensi munculnya titik api baru akibat embusan angin kencang di puncak musim kemarau. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
2: Kita bergeser menuju Kirana Nisa dari Mardika FM Kota Blitar. Program bedah rumah Kementerian PKP Sasar 784 RTLH. Wali Kota Blitar lakukan monitoring di Bendogerit.
4: Program bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Kementerian PKP kembali menyasar warga Kota Blitar. Salah satunya di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Saranwetan yang ditinjau langsung Wali Kota Blitar Syaukul Muhibin bersama Satuan Kerja PKP Jawa Timur Sabtu 19 September 2026. Muhibin mengatakan melalui anggaran APBN 2026, Kota Blitar mendapatkan kuota bedah rumah untuk 784 rumah tidak layak huni atau RTLH. Saat ini 100 rumah sudah masuk tahap pelaksanaan, 100 lainnya dalam proses pengurusan SK, sementara 584 rumah masih menunggu verifikasi. Khusus di Bendogerit, dari 5 rumah yang diusulkan, baru 1 yang telah terrealisasi. Pihaknya berharap 4 rumah lainnya dapat segera menyusul. Sementara itu Sinta Dewi Astari, perwakilan Satuan Kerja PKP Jawa Timur, menargetkan proses verifikasi 584 rumah segera rampung, sehingga seluruh pekerjaan fisik selesai paling lambat 21 Desember 2026. Kirana Nisa, Mahardika FM.
2: Informasi selanjutnya datang dari Iza Suara Gresik. Pembangunan jaringan gas bumi di Kecamatan Menganti Gresik rampung 100%.
5: Pembangunan jaringan gas bumi atau jargas di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik rampung 100%. Sebanyak 7.363 sambungan rumah di 6 desa siap melayani warga. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani menyebut program ini diusulkan untuk membantu menghemat biaya masyarakat sekaligus mendukung aktivitas UMKM yang membutuhkan gas untuk produksi. Bupati berharap jargas segera beroperasi dengan tarif terjangkau dan dapat diperluas ke desa lainnya. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mendorong percepatan pengelolaan dan penetapan tarif agar jaringan gas ini segera memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya Iza, Suara Gersik melaporkan.
2: Proyek Pasar Beran Ngawi lampaui target, 60 kios baru disiapkan untuk pedagang. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Renata Surya dari Suara Ngawi.
6: Pembangunan Pasar Beran Ngawi masih berjalan sesuai jalur. Memasuki pekan ke-9, realisasi fisik proyek mencapai 21%, melampaui target perencanaan sebesar 20,24% atau surplus 0,76 poin persentase. Kepala Bidang Tata Kelola Sarpras Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja atau DPPTK Ngawi, Yuni Kanur mengatakan, pekerjaan saat ini memasuki sejumlah tahapan penting. Pekerjaan yang berlangsung meliputi pemasangan fondasi, struktur hingga kuda-kuda atap bangunan. Selain itu, pekerja mulai menggarap pagar sisi samping dan belakang serta memasang sebagian dinding dalam. Menurutnya, masih pekerjaan dasar cukup krusial. Yunika menyebut pembangunan pasar besar Ngawi di lahan eks rumah dinas wakil bupati sejauh ini tidak mengalami kendala berarti. Kondisi cuaca yang relatif mendukung membuat pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana. Pasar Beran baru dirancang 1 lantai dengan kapasitas 60 kios. Puluhan kios tersebut nantinya diperuntukkan bagi pedagang kios di pasar lama. Dengan demikian, Demikian para pedagang los di Pasar Beran Lama berkesempatan naik kelas menjadi pedagang kios menggunakan sistem retribusi pelayanan pasar. Renata Surya, Suara Ngawi.
2: Dan informasi akhir datang dari Eko Utomo, RGR FM Tulungagung, PLT Bupati Tulungagung hadiri Muskap Kormi tahun 2026.
7: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menghadiri Musyawarah Kabupaten atau Muskap Kormi Kabupaten Tulungagung tahun 2026 di ruang rapat Praja Mukti Tulungagung. Muskap menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi kepengurusan Kormi periode 2022 hingga 2026, sekaligus memilih dan menyusun kepengurusan baru masa bakti 2026 hingga 2031. Ketua Kormi Provinsi Jawa Timur, Debi Sisilia Samoa, menegaskan bahwa Kormi memiliki peran strategis dalam mengajak masyarakat dari berbagai usia dan latar belakang untuk aktif berolahraga, menjaga kebugaran sekaligus melestarikan olahraga tradisional dan budaya daerah. Sementara itu, PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menyampaikan apresiasi atas kontribusi Kormi dalam mendukung masyarakat agar hidup sehat, aktif, kompak, dan kondusif. PLT Bupati juga mendorong seluruh inurga untuk terus berkarya dan berinovasi, serta memanfaatkan berbagai ajang olahraga sebagai ruang memperkenalkan potensi Tulungagung, termasuk kuliner dan pariwisatanya. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
2: Sahabat, demikian rangkaian informasi seputar regional Jawa Timur dalam program Buletin Jawa Timur edisi Selasa 22 September 2026. Saya Anissa, serta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa edisi berikutnya.
1: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradial Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: zaman penjajahan. Aku tak ikut mengangkat bambu runcing. Aku juga tak ikut berteriak di medan tempur. Tapi setiap kali ku dengar kata merdeka, hatiku bergetar, seolah jiwa para pejuang itu memanggilku, meminta kita jangan lupa untuk selalu katakan merdeka.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Aku bukan pahlawan, tapi aku bisa menjaga mimpi mereka dengan belajar sungguh-sungguh, dengan bekerja jujur, dengan menjaga persatuan. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang janji. Janji untuk terus mencintai negeri ini, seperti mereka mencintainya sampai mati.

0: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
1: The best music every time, every day.

0: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
1: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
2: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
1: Aja ngono, Dok. Aja disalahne korbane. Kadang iki pelakune sing marai kasus-kasus ki eneng.
3: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
4: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Ah, rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
5: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
4: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
5: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
6: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
7: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.
8: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.

0: ringmu ki? Marai kaget aku lele.
1: Niki lho mbah, nembe jajal knalpot brong.
0: Knalpot brong?
2: Tercantum pada pasal 285 ayat 1, junto pasal 106 ayat 3, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua. Stop, knalpot bising. Knalpot bising.
0: Syukur aku, saiki kenal potmu brong tak ganti kalau sedotan dan orang berbegi tangga nih.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Suramadion, Muhammad Bobby Afif Nasution, Gubernur Sumatera Utara, mengungkapkan dua siswa korban dugaan keracunan makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Karo dirujuk di rumah sakit di Jakarta untuk menjalani perawatan lanjutan. Keputusan ini diambil setelah Wakil Presiden meminta penanganan khusus terhadap siswa yang mengalami trauma psikologis lebih berat dibandingkan korban lainnya. Dikutip dari media Kompas, ditambahkan bahwa secara medis kondisi para siswa sebenarnya telah ditangani tim dokter di Sumatera Utara.

0: Namun, dua siswa ini dinilai memerlukan penanganan lebih lanjut karena mengalami trauma psikologis yang lebih berat. Tim dokter dari Sumatera Utara pun juga turut hadir mendampingi proses perawatan kedua siswa ini di Jakarta. Ditegaskan, proses pemulihan korban tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental, psikologis anak-anak yang terdampak.
1: Flash News.
2: Flash News.
1: Flash News.
3: Tes, tes. Cek, cek. Siji, loro, telu. Enten apa toh, Mbah? Kok cak, cek, cak, cek. Tas, tes, tas, tes. Iki lho, Le. Aku harap kekei pengumuman. Pengumuman? Pengumuman apa toh, Mbah? Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. Pun monggo, jenang sing nyukani pengumuman, Mbah. Anu, Le. Aku wedi terus ngecek ora wani kowe wae. Oh, alah. Pun bunti kertasnya. Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. 1. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing untuk membersihkan saluran dan selokan di lingkungan. 2. Membersihkan sampah dan kotoran di sungai-sungai. 3. Melaksanakan pemotongan ranting-ranting pohon yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. 4. Melakukan pemantauan dan juga pengecekan baliho-baliho yang rawan roboh akibat hujan dan angin besar. 5. Menyampaikan himbauan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi. Pun Mbah, pemanis tak wajah. Lah nopo kok jenang dredek ni wau? Kan betul betul sopi antun. Anu le, aku ki dredek rego wajah. Mari selamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan melestarikan alam.
4: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
5: Ayo dengar suara Madiun.
6: 93 FM Radio Sor Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sor Madiun semuanya.
7: Oke, okay. Gimana kabarnya hari ini sahabat? Ya, semoga tetap sehat ya. Semangat ya. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di program Halo Madiun segmen Spektrum Wanita Radio Sor Madiun. Kita ketemu lagi di hari Selasa ya, 22 September 2026. Tentunya ada hal menarik yang akan kita bahas pagi hari ini. Tapi sebelum itu tentunya kalau kita berbicara terkait perubahan iklim ya sahabat Sor Madiun ya, pastinya yang terlintas di pikiran kita adalah perubahan suhu yang ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini, kemudian juga perubahan cuaca, serta terjadinya bencana kebakaran sampai banjir di berbagai sudut Indonesia pastinya ya sahabat Sor Madiun. Nah, menariknya di mana posisi perempuan dalam menyikapi perubahan iklim itu sendiri, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber spesial yang sudah hadir di studio Radio Sor Madiun. Ada Ibu Anita Yuli Mayasari, Sarjana Teknik, Magister Lingkungan, anggota Pogja 3 Tim Penggerak PKK Kota Madiun. Kita sapa dulu, selamat
8: pagi. Oke, kita sapa. Selamat pagi, Bu.
7: Selamat pagi, Mbak. Gimana kabarnya hari ini, Bu?
8: Alhamdulillah baik ya.
7: Luar biasa ya, kita ketemu lagi ya. Dan pastinya juga kita membahas gak jauh-jauh dari topik lingkungan. Karena memang menjadi aware-nya pemerintah saat ini. Dan isu ini pun juga harus dibahas agar masyarakat itu juga semakin paham bagaimana sih peran serta masyarakat dalam upaya menyikapi perubahan iklim dan juga menjaga lingkungan ini biar tetap lestari, sahabat Sor Madiun. Nah, buat sahabat yang ingin ingin bergabung bisa banget langsung aja kirimkan pertanyaan di WhatsApp kita di 081-556-451-817. Atau untuk Anda yang tergabung lewat live streaming bisa banget kirimkan pertanyaan dan juga saran masukan atau mungkin juga komentar di kolom komentar yang terus jadi Instagram maupun YouTube @93FM Suara Madiun. Baik, tema kita hari ini udah kita spill sebelumnya ya Wulan.
8: Bener.
7: Ya. Dan pastinya juga ini topik yang menarik juga apalagi untuk para ibu-ibu yang jam-jam seperti ini ya, segmennya para ibu-ibu untuk merapat bareng sama kita di sini gitu ya. Peran perempuan dalam pengendalian perubahan iklim. Untuk mengawali perbincangan kita di kebersamaan pagi hari ini Ibu Anita, sebelum kita lebih jauh lagi melangkah begitu ya untuk memahamkan kita semuanya sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perubahan iklim itu sendiri, Bu?
1: Iya. Baik, terima kasih, Mbak. Kita tahu ya bahwa perubahan iklim itu sebenarnya kalau dari bahasa yang kita pahami dari sehari-hari ya, mungkin mbaknya ini merasakan nggak sih akhir-akhir ini Kota Madiun agak mungkin nggak Kota Madiun ya, panasnya
7: panasnya kayak panas polar ini ya bisa dicetar
1: ya. Nah itu salah satu dampak ya dari perubahan iklim itu karena suhu yang meningkat. Kemudian sering terjadi kebakaran nih di beberapa wilayah Indonesia ya, itu salah satunya juga. Nah, penyebabnya apa sih perubahan iklim? Perubahan iklim itu biasanya orang menyebutnya pemanasan global ya, Mbak ya. Nah, itu penyebabnya adalah gas rumah kaca. Nah, contohnya apa gas rumah kaca itu? Gas rumah kaca itu contohnya adalah CO2 atau karbon dioksida yang dihasilkan dari kendaraan bermotor, mungkin dari asap-asap terobong pabrik seperti itu ya. Kemudian contoh yang lain adalah CH4 atau gas metan. Nah itu dari mana? Dari sampah ya Mbak ya. Nah kita tahu bahwa timbulan sampah yang dari TPA itu sangat banyak sekali ya. Ini apalagi sudah untuk kapasitasnya kita hampir penuh ya seperti itu ya. Nah ini bagaimana kita harus menekan nih biar sampahnya, sampah organiknya nggak menghasilkan lebih banyak lagi gas metan. Nah itu nanti salah satunya kita bahas ya. Kemudian salah satu contoh lagi adalah dinitrogen oksida. Nah mungkin N2O ya itu ya. Itu salah satu gas rumah kaca juga. Nah kalau beberapa gas rumah kaca itu terperangkap di atmosfer sehingga akan menyebabkan suhu di permukaan bumi ini akan sedikit panas ya itulah. Nah sebenarnya dampaknya apa yang untuk perubahan iklim tadi banyak ini. Salah satunya itu penyakit iklim nih. Contohnya mungkin dari pernafasan bisa ISPA, kemudian DBD, diare. Nah seperti itu TBC mungkin seperti itu ya. Nah selain itu ada apa lagi dampaknya? Terjadi dampaknya terjadinya bencana hidrometeorologi ya, mungkin ada banjir, genangan, nah kebakaran, kekeringan itu salah satunya masuk ke bencana hidrometeorologi. Kemudian salah satunya apa yang sering terjadi itu adanya gagal panen ya, mungkin di beberapa wilayah yang adanya pertanian seperti itu Mbak.
7: Oke, Mbak. Jadi memang ekstrim juga ya dampak dari perubahan iklim itu sendiri. Kalau kita rasakan simpelnya adalah kalau kita motoran siang-siang itu udah gosong kayaknya kalau nggak pakai jaket gitu ya. Pasti juga Ulan rasain kayak gitu.
8: Nggak mungkin juga pakai payung.
7: Nanti payungnya terbang gitu kan.
8: Benar.
7: Oke, baik. Nah, ya, ini pastinya juga untuk tambahan pengetahuan kita bersama ya, apalagi untuk para perempuan. Juga meskipun kita juga menggunakan sunscreen dan lain sebagainya, tapi tetap kalau misalkan panasnya bumi seperti ini aja, nanti gimana masa depan Indonesia ataupun masa depan bumi kita nanti gitu. Jadi memang harus kita pelajari bersama gimana sih caranya untuk menekan atau mungkin juga meminimalisir dampak dan risiko yang terjadi dari perubahan iklim itu sendiri begitu ya. Oke, Ulan mau ditanyain mungkin.
2: Iya benar. Nah kalau misalnya ini kan sesuai tema kita gitu ya, kenapa kok perempuan gitu ya punya peran penting buat perubahan iklim ini, Bu?
1: Iya baik, perempuan itu sangat memang luar biasa ya.
2: Oke.
1: Soalnya berdampak juga perempuan. Karena apa yang pengguna skincare terbanyak adalah perempuan. Juga.
7: Powernya di perempuan ya Bu ya.
1: Jadi menurut saya yang paling berpengaruh atau yang bisa menggerakkan untuk menekan terjadinya perubahan iklim ya dari perempuan. Contohnya ya kita sebagai ibu rumah tangga ya. Nah, tadi kan kita bilang ya bahwa salah satu gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim adalah gas metan. Itu asalnya dari mana? Dari sampah. Nah, kita bahas yang paling dekat dengan kita lah ya, sampah. Okay, ya ini sampah. Seperti itu. Jadi bagaimana kita menekan timbulan sampah dengan cara mengelola sampah? Nah, dari mana dulu? Dari kita sebagai ibu rumah tangga ya mungkin ya, karena sesuai peran ibu-ibu di rumah kan pasti memasak. Nah, itu menghasilkan sisa-sisa
2: makanan ini.
1: Ya, makanan. Ya. Kalau makanan nggak habis, makanya kita kan dianjurkan ya di PKK pun kita dianjurkan untuk habiskan makanan, nggak boleh bersisa, karena sisa makanan itu kan masuk ke sampah organik, itu akan menghasilkan gas metan. Yang kedua, setelah kita mengurangi atau menekan adanya sampah organik, selain itu kita harus memilahnya ya Mbak ya. Jadi sekarang ini lagi gencar-gencarnya sosialisasi atau edukasi pemilihan sampah ya yang ada di Kota Madiun. Apalagi anggaran di tiap RT dapat 10 juta ya untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan sampah ya, ini seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk dukungan dari pemerintah Kota Madiun nih. Bagus nih untuk pengelolaan sampah. Dan terutama di tingkat RT itu pasti ada, kita sebagai ibu rumah tangga pasti ikut Dasawisma mungkin seperti itu. Kemudian arisan RT, kita sosialisasikan semuanya untuk memilah sampah nih. Jadi kita pilah dari sampah organik, kemudian anorganik, residu dan B3 nih. Nah, dari setelah kita pilah itu kan pada akhirnya kita mengetahui ya, oh yang harus kita buang ke TPA itu yang mana aja, ini seperti itu.
2: Nah,
1: kalau yang sampah organik nih kita harus kelola kalau bisa, karena itu adalah sampah yang menghasilkan gas metan. Pengelolaan sampah organiknya menggunakan apa, macam-macam nih Mbak nih. Boleh kita mengkompos, kemudian boleh pengkomposan juga macam-macam caranya. Ada keranjang takakura, ada ember tumpuk, kemudian ada komposter bag, ada teba ataupun LSO atau lubang sisa organik ya. Kemudian kalau tidak punya lahan atau pekarangan, kita bisa pakai losida, lodong sisa dapur. Nah, sisa-sisa dapur kita masukkan ke situ ya. Kemudian ada, kalau orang zaman dulu itu nyebutnya mungkin joglangan ya Mbak ya, kayak semacam lubang gitu yang buat naruh sampah. Nah, itu khusus organik, karena bisa biar terurai ke dalam tanah ya, intinya seperti itu. Nah, untuk sampah anorganiknya kemana nih? Contohnya nih, misal untuk botol-botol plastik, kemudian bungkus makanan atau kardus. Yang bungkus makanannya jangan yang ada aluminium folinya ya, itu itu nggak bisa kalau. Nah, kardus, kantong kresek itu masih bisa memiliki nilai jual. Kita setorkan ke bank sampah, dapatlah uang ya. Gitu. Jadi ibu-ibu Dawis itu membentuk bank sampah di situ nih, biar sebagai motivasi kita masukkan pendapatan dari bank sampah menjadi tabungan, mungkin bisa untuk jalan-jalan RT, mungkin seperti itu ya. Nah, itu menarik nih buat ibu-ibu. Nah, seperti itu. Kemudian untuk sampah B3 nih yang tadi bilang bahan berbahaya dan beracun, nah itu sebaiknya dikumpulkan. Nah, contohnya apa Mbak? Contohnya adalah bohlam atau lampu. Nah, pasti di rumah ada nih Mbak ya. Nah, kalau udah tidak terpakai, jangan dibuang di sembarangan gitu. Kita kumpulkan jadi satu nih, lampu, kemudian baterai nih, baterai, mungkin baterai jam atau
2: baterai remote,
1: seperti itu. Kita kumpulkan karena di dalam baterai itu kan ada mengandung bahan-bahan kimia yang enggak boleh dibuang sembarangan. Nah, apalagi nih misalnya
2: kaleng cat.
1: Nah, boleh itu juga. Nah, misalnya kita ada obat nih, habis minum obat, obatnya masih tersisa nih. Kalau bisa jangan dibuang di dicampur dengan yang lain, sendirikan. Nanti terus dibuang kemana Mbak ini?
2: Wah, nah ini nih.
1: Nah ini nih menarik nih. Setorkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun atau mungkin distorkan ke dropboxnya di TPA. Ada nih. Kita sudah ada dropbox khusus untuk penyimpanan sementara limbah B3. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah sampah residu. Nah, biasanya di tong sampahnya diwarnai warna abu-abu. Nah, Nah, yang residu inilah yang boleh dibuang ke TPA. Yang dibawa petugas kebersihan adalah yang harusnya yang residu aja gitu. Apa nih Mbak yang residu? Nah, kita kan wanita ini juga wanita lagi ya Mbak.
2: Bener ya. Jadi, perempuan terus gitu.
1: Perempuan ya. Okay. Karena perempuan juga sering memakai pembalut ya. Nah itu masuknya di residu karena susah didaur ulang. Kemudian ada pampers mungkin anak-anak seperti itu. Nah dari ibu-ibu ataupun wanita di Kota Madiun lebih diperhatikan lagi ya untuk membuang sampah-sampah atau memilah sesuai dengan jenisnya supaya lebih kita memudahkan ya pemudahan pengolahan sampah yang ada di Kota Madiun ini.
7: Jadi, secara teknisnya ini kita harus menyiapkan 4 tempat sampah begitu ya Bu ya. Dan masing-masing harus diberi jenis-jenisnya begitu ya sebagai informasi ya. Ada sampah organik, anorganik, kemudian B3 dan juga residu itu tadi sahabat Suara Madiun ya. Dan untuk pembuatan tong sampahnya kayaknya gak perlu kita beli tempat sampah baru gitu ya Bu ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Anita tadi, boleh pakai tempat-tempat yang memang sudah bisa didaur ulang lagi gitu, digunakan, dimanfaatkan gitu ya Bu ya.
2: Nah kalau misalnya pakai ini apa, trash bag?
1: Nah, itu boleh ya? Boleh, ini namanya composter bag ya.
2: Jadi aman ya.
1: Aman. Boleh pakai ember bekas yang di rumah, misalnya kita habis ember cat ya, ember cat rumah itu kita cuci aja gitu. Nah, itu nanti embernya bisa dipakai untuk tong sampah ataupun pembuatan komposter ember tumpuk tadi ya. Jadi ember tumpuk pakai ember bekas cat itu bisa. Segala bahan bekas itu bisa kita manfaatkan kembali untuk pengolahan sampah ini.
2: Nice info.
7: Jadi itu bisa dimanfaatkan ya sahabat Suara Madiun, apalagi untuk ibu-ibu yang kayaknya lebih kreatif juga ya dalam membentuk tempat-tempat sampah sendiri di lingkungan masing-masing gitu ya. Baik. Nah pastinya Bu, banyak sekali kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh para ibu-ibu ya dalam menerapkan pengelolaan sampah ini, mulai dari tingkat rumah tangga. Nah sebenarnya kalau misalkan menurut pengamatan dari Bu Anita sendiri, kendala-kendala yang sering terjadi atau mungkin dihadapi oleh para ibu-ibu ini seperti apa sih Bu?
1: Sebenarnya kalau kalau ibu-ibu sih kendalanya cuman karena kurang edukasi ya. Kita intinya harus lebih banyak bersosialisasi ke masyarakat tingkat paling bawah ya, terutama ibu-ibu, karena yang paling gampang dipengaruhi itu sebenarnya ibu-ibu.
7: Iya benar-benar. Kalau ada diskonan kan pasti langsung ibu-ibu yang maju ya Bu ya.
1: Apalagi kalau ada cuan ya.
7: Iya benar-benar.
1: Itu nomor satu. Jadi strateginya yang harus kita pegang adalah ibu-ibu dulu nih. Nah mungkin nah kalau kemarin dari pemerintah Kota Madiun kan mendukung dengan anggaran 10 juta per RT. Nah itu sebenarnya kebanyakan yang kita sasar itu adalah ibu-ibu dasawisma. Ini dalam untuk mendukung pengolahan sampah, karena kebanyakan kan bank sampah itu anggotanya juga ibu-ibu Mbak.
7: Ini bapak-bapaknya di mana nih, padahal sudah kreatif kadang-kadang ya.
1: Gitu. Jadi kita kasih stimulus ya bahwa sebenarnya mengolah sampah itu tidak susah, intinya seperti itu. Jadi kita kasih edukasi bagaimana mengkompos yang baik. Nah, selain membuat kompos, mungkin ibu-ibu lebih tertarik bikin pupuk ya, karena di rumahnya ada P2L ya mungkin. Nah, itu itu berkesinambungan ya, peran salah satu promotor atau perempuan sebagai pengendali perubahan iklim adalah yaitu karena beberapa wilayah atau ibu-ibu itu hobinya kan menanam ya Mbak ya. Terutama kan di wilayah Kota Madiun sudah banyak kelompok ibu-ibu yang memiliki pekarangan pangan lestari. Itu jadi biar nggak beli media pupuknya, kemudian pupuk cairnya kita buat dari sampah jadi setelah sampah itu dikompos, ini nggak cuman komposnya yang kita ambil, jadi pupuk cairnya nanti bisa dipakai untuk penyiraman atau pemupukan tanaman di pekarangan kita.
7: Jadi saling berkesinambungan ya, kita menghasilkan sampah, kita kelola sampah itu dengan baik, itu juga bisa bermanfaat untuk pupuk tanaman dan lain sebagainya gitu ya.
2: Balik lagi.
1: Balik lagi. Nah, itu namanya ekonomi sirkuler ya. Itu green apa ya? Green hijau ya. Itu sekarang kan lagi tren ya, semua namanya Indonesia hijau, green hijau, seperti itu ya, bahwa semua apa yang sudah kita hasilkan kita daur ulang, kita kembalikan ke alam, kemudian kita manfaatkan kembali.
2: Benar, dan itu mulai dari hal kecil gitu. Betul. Ya, yang bisa kita kerjakan bersama. Okay. Selain ibu-ibu nih, ibu-ibu kan banyak banget itu ya dampaknya. Nah, ibu-ibu juga suka belanja nih, Bu.
1: Iya, betul.
2: Nah, itu gimana caranya buat ngelola apa sampah-sampah dari belanjaan tersebut gitu ya, Bu? Nah, itu susah gak sih?
1: Sebenarnya semua itu gak ada yang susah ya, Mbak. Okay. Jadi kita mencoba merubah perilaku aja ya, seperti itu ya. Jadi dari diri kita masing-masing, kita mengubah perilaku untuk mengurangi sampah plastik. Contohnya tadi disampaikan oleh mbaknya pas belanja ya, ibu-ibu sering ya belanja ya, kalau bisa bawa kantong sendiri.
2: Oh, nah itu.
1: Jangan bawa kantong plastik gitu. Dan untuk minimarket ataupun kayak semacam Indomaret harusnya melakukan pembatasan penggunaan kantong plastik ya. Jadi dari masing-masing pembeli lebih baik kita membawa kantong belanjaan sendiri. Nah, itu untuk meminimalisir terjadinya penumpukan sampah plastik. Okay. Walaupun sampah plastik itu bisa ya dibeli, cuman kan kalau sudah menumpuk juga nanti kan di-store-kan nih di kayak perusahaan gitu yang bisa mendaur ulang plastik.
2: Nah, itu lama ya prosesnya.
1: Lama,
2: ya.
1: Ya. Benar. Tapi kan enggak setelah didaur ulang kan mungkin jadi plastik lagi nih. Itu kan enggak bisa, hanya cukup beberapa kali aja.
2: Okay. Nah, kalau misal pun ada minimarket apa belanja online, itu kan ada kardus-kardus banyak gitu ya. Itu lebih baiknya di-store-in langsung. Atau
1: sampah,
2: oh gitu ya, langsung ya.
1: Iya, Mbak.
7: Nah, itu jadi harusnya itu termasuk gitu ya. Kalau kardus termasuk sampah kertas-kertas gitu ya, Bu ya.
1: Boleh itu. Itu laku, Mbak, kalau di bank sampah ya.
2: Oh iya.
7: Nah, itu kalau mau ngumpulin cuan lewat sampah seperti itu.
1: Iya.
7: Jadi kalau misalnya punya kardus dikumpulin ya, ibu-ibu ya. Nanti bisa jadi cuan. Jadi bisa cashback-nya lumayan ya akhirnya ya yang kita dapatkan. Oke. Nah, kembali lagi ke topik kita, Bu Anita. Kalau di Kota Madiun sendiri, kesadaran untuk masyarakat dalam mengelola sampah seperti apa, Bu?
1: Alhamdulillah ini antusias dari masyarakat itu sudah sangat ada perkembangan baik ya, positif ya. Kita yang dulunya mungkin masyarakat masih tidak peduli dengan sampah, sekarang dengan adanya bank sampah, kemudian pengolahan sampah, pemilahan, itu jadi dari ibu-ibu tergerak untuk tadi, Mbak, untuk beralih ke ekonomi ya, karena bank sampah itu identik dengan peningkatan ekonomi ya, seperti itu. Jadi ibu-ibu lebih tertariknya seperti itu. Wah, saya bisa jual ini nih ke bank sampah, jadi ditukar sama uang atau mungkin tabungan, itu seperti itu. Itu lebih menariknya, jadi itu bisa meningkatkan antusias masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah.
2: Oke, terutama dan ibu-ibu.
7: Iya, pokoknya ya. Jadi antusiasmenya makin meningkat, apalagi apa namanya, ibu-ibu juga sekarang ini lebih kreatif, apalagi apa namanya, banyak sekali media-media yang bisa digunakan untuk belajar dalam mengelola sampah ya. Di Kota Madiun sendiri itu yang akhirnya meningkatkan perekonomian juga gitu.
1: Betul,
7: ya. Makin meningkatkan kesadaran juga bagaimana ya, Bu ya. Oke, tapi ingat jangan sampai apa-apa dibuang ya, Bu ya. Kalau masih bisa dimanfaatkan ya dimanfaati. Nanti anaknya ngamuk, ini di mana semuanya dijual gitu.
2: Biasanya ibu-ibu kayak gitu.
7: Iya, benar-benar. Aku sebagai bingung, anak gitu, pun kan? Juga kadang-kadang maunya membuang apapun yang kayaknya udah gak kepake gitu ya. Seperti tin wall dan lain sebagainya. Kadang-kadang kan sering banget ya dikumpulin sampai menumpuk tinggi. Kan padahal itu bisa di apa namanya, dikumpulkan di bank sampah atau mungkin juga ke tukang sampah dan lain sebagainya ya, untuk dimanfaatkan ulang.
2: Jangan sampai kena marah gitu ya.
7: Gara-gara kayak gitu akhirnya semuanya dibuang. Habis deh serumpun barang-barangnya.
2: Nah, selain sampah nih, Bu, misalnya kayak ini lampu, itu juga ngaruh gak sih sama perubahan iklim itu sendiri, Bu?
1: Iya, dari lampu ini kan masuk ke limbah B3 ya. Nah, ini kita dari, karena masyarakat Kota Madiun terutama ibu-ibu ini biasanya yang menyimpan ya. Nah, ini tolong ya, untuk selanjutnya
2: PR nih.
1: Ini disimpan kemudian distorkan ke DLH Kota Madiun ataupun di drobok yang ada di TPA atau di TPS 3R. Kita sediakan kok di sana untuk khusus B3, karena nantinya B3 itu akan kita setorkan atau ke pihak ketiga yang khusus pengolahan limbah B3.
2: Oke. Okay. Jadi jangan langsung buang sama itu tadi ya. Misalnya sampah dari sisa makanan terus dijadiin satu. Nah, itu lebih baik dipisah gitu ya, biar gampang.
7: Oke, okay, jadi jangan sampai asal iri tempat ya, tapi membahayakan juga ya, kasian juga ya nanti yang pemungut sampahnya pasti harus double kerja gitu ya. Kita juga akan memudahkan para pemungut sampah itu untuk menyetorkan ke TPA pastinya ya. Oke, okay, baik. Nah, kita akan jeda sebentar sahabat Ulan dan juga Bu Anita, nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Tetap rapat terus bareng sama kita di program Halo Madiun segmen Spektrum Wanita.

0: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Parfum, tisu, siapa yang beli, siapa yang mau?

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
1: The best music every time, every day.
2: Oke, kita balik lagi ya sahabat
3: masuk
2: semuanya.
3: Kita masuk di segmen yang kedua program Halo Pagi di segmen pertanyaan. Spektrum Wanita. Pagi hari ini masih bersama dengan narasumber spesial Ibu Anita Yuli Mayasari, Sarjana Teknik, Magister Lingkungan, anggota Pokja 3 Tim Penggerak PKK Kota Madiun. Tentunya kita juga masih membahas tema yang sama ya dari segmen yang pertama, peran perempuan dalam pengendalian perubahan iklim. Kalau tadi segmen pertama kita udah bahas banyak hal terkait kenapa sih perempuan yang ditunjuk sebagai motor penggerak dalam menyikapi upaya perubahan iklim, kemudian juga ternyata manfaatnya juga banyak sekali kalau kita mau bergerak bersama dalam mengelola lingkungan atau mengelola sampah tepatnya begitu ya, untuk menjaga lingkungan kita ini tetap lestari, tetap sehat. Nah, kita juga di segmen yang kedua ini mengundang sahabat Suara Madiun yang udah masuk di kanal WhatsApp maupun di Instagram dan juga YouTube @93FM Suara Madiun akan bacakan pertanyaan satu persatu. Tapi sebelum kita kesana ya, mohon antri bersabar dulu sahabat Suara Madiun semuanya ya. Kita juga mau bahas terkait upaya dan juga peran serta pemerintah Kota Madiun dalam hal ini DLH Kota Madiun, Bu ya. Dalam menggerakkan masyarakat untuk mengelola sampah ini dari rumah. Ini seperti apa, Bu, yang sudah dilaksanakan oleh DLH Kota Madiun?
4: Baik, untuk upaya dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri, kita sudah adanya beberapa kader lingkungan ya yang sudah ditugaskan sebagai perpanjangan tangan DLH untuk mensosialisasikan pilah sampah dari rumah itu di tingkat RT, bahkan RT ya Mbak ya, mungkin di kelompok Dasa Wisma, Karang Taruna, kemudian di ibu-ibu bank sampah, ibu-ibu RT, seperti itu. Nah, dari kader lingkungan itu ada bermacam-macam, ada yang tadi pendekar hijau kemudian ada kader hijau. Nah, itu semuanya adalah salah satu komunitas dari Proklim mereka. Nah, kita sudah membekali mereka terkait pengetahuan dalam hal pengelolaan sampah dan pemilahan sampah. Nah, mereka menjadi perpanjangan tangan dari DLH untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pemilahan sampah dan pengelolaan sampah di tingkat RT, khususnya di ibu-ibu itu ya. Nah, seperti itu.
3: Oke. Ini berarti salah satunya juga targetnya dari PKK masing-masing kelurahan ya, Bu ya, PKK. Digerakkan untuk mengelola sampah dari rumah. Wah, keren banget ini ya. Jadi buat sahabat Suara Madiun yang mungkin mulai sekarang ini belum memilah-milah sampah, bisa diterapkan mulai dari sekarang ya, karena perubahan terkecil itu bisa berdampak besar. Salah satunya kalau kita mulai dari sekarang, nanti akan menjaga iklim ini juga pastinya lebih bagus lagi, gak yang sepanas ini suhunya gitu ya, gak se-ekstrim ini gitu ya. Oke, baik. Nah, mungkin juga banyak sekali ibu-ibu yang masih belum tahu begitu ya Bu ya, bagaimana sih cara pengomposan itu sendiri, menggunakan media apa saja begitu untuk membuat sebuah kompos itu sendiri. Nah, apa saja Bu yang mungkin bisa disampaikan kepada ibu-ibu dengan alat-alat sederhana yang mungkin mereka miliki di rumah?
4: Oke, terima kasih. Jadi mengkompos itu nggak harus kita membeli suatu peralatan yang mahal itu nggak ya. Kita yang apa yang kita punya kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengkompos. Misal nih, mungkin dari ibu-ibu semuanya yang punya lahan luas, kita bisa mengkompos menggunakan kalau zaman dulu namanya joglangan ya Mbak ya. Nah, kita tinggal melobangi tanah, kemudian sampah organik kita buang ke situ, kita semprot dengan E4 lah. Kalau nggak punya E4 Mbak, kita pakai air cucian beras nih. Bisa. Jadi sebenarnya pengomposan itu kan pada prinsipnya adalah menumbuhkan bakteri, pengurai sampah ya. Nah, itu. Nah, cuman kalau kita pakai biodegradable contohnya E4 ataupun mungkin bateri starter itu lebih cepat sih memang Mbak. Bisa 2 minggu sudah terjadi pengomposan gitu, seperti itu. Nah, kalau punya lahan luas lagi boleh pakai menggunakan teba atau LSO, lubang sisa organik. Nah, itu modelnya kayak bis beton yang ditumpuk 2, nanti di atasnya ada tutupnya. Nah, itu agak rapi ya. Nanti mungkin tidak tahu bahwa itu adalah tempat sampah, mungkin seperti itu. Nah, itu bisa di pekarangan kita yang luas. Nah, kemudian gimana Mbak kalau kita nggak punya pekarangan sama sekali? Nah, boleh kita menggunakan biopori jumbo. Biopori jumbo itu dari ember tong komposter, boleh ember bekas apapun. Nah, kita lubangi di pinggir-pinggirnya. Yang penting ada lubang untuk aliran lindi. Nah, pupuk cair itu ya, yang bisa langsung ke tanah. Kita tanam di tanah itu bisa. Nah, kemudian ada lagi losida, lodong sisa dapur. Nah, itu modelnya paralon dengan tinggi kurang lebih 80 cm boleh. Nah, itu kita masukkan, kita tanam ke tanah, tapi yang di bawah tanah itu kita lubangi ya, Mbak ya, pinggir-pinggirnya. Nah, tadi buat aliran lindi. Nah, biar langsung ke tanah. Nah, kenapa kalau lindinya dari sampah organik itu tidak berbahaya? Karena itu pupuk.
5: Ya.
4: Nah, bisa langsung masuk ke tanah sehingga bisa menyuburkan tanah. Biasanya losida itu ditempatkan di mungkin di taman ataupun di dalam rumah, mungkin yang di dalam yang ada tanahnya kan tertanam ya. Kemudian ada lagi ember tumpuk. Nah, ember tumpuk itu bagi yang nggak punya lahan. Nah, kalau ember tumpuk kan modelnya 2 ember yang bawahnya itu atasnya kita lubang-lubangi, atau enggak yang ember satunya bawahnya kita lubang-lubangi supaya untuk masuknya lindi ya ke bawah ya. Nah, bawahnya nanti dikasih keran buat pengambilan lindi atau pupuk cairnya. Nah, atasnya baru ember yang satu di atasnya itu untuk penyimpanan sampah organiknya. Nah, itu prosesnya sama, hampir sama, cuman kalau ember tumpuk sama komposter itu yang ada kerannya itu untuk lindinya kita ambil, kita untuk pupuk cair. Tapi kalau untuk yang tadi apa, losida, teba atau LSO atau mungkin biopori jumbo itu langsung lindinya ke tanah. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi nih komposter bag tadi. Komposter bag itu modelnya sama kayak planter bag gitu ya, Mbak ya. Tapi ada tutupnya atasnya. Nah, itu untuk nanti setelah sampah-sampah organik dimasukkan ke situ, kita semprot setiap hari dengan E4 ataupun dengan air cucian beras. Nanti kita tutup. Nah, disitulah terjadi proses kimiawi ya, penguraian bakteri seperti itu, proses biologis juga. Nah, biasanya suhunya panas nih. Nah, itu pasti muncullah gas metan di situ, gas metannya. Nah, makanya kadang kalau sampah di tempat sampah itu kadang ada suhunya agak panas-panas gitu ya. Nah, itulah gas metan.
5: Gas metan. Itu bisa bahaya juga ya.
4: Iya.
3: Jadi bisa jadi ini ya, Bu ya. Apa namanya, ketika kita kalau di TPA kita tuh gas metan diolah menjadi bisa buat masak dan lain sebagainya.
4: Betul,
3: ya. Bahan bakar juga gitu ya.
4: Jadi kalau kita bisa mengelola gas metan dengan baik, kayak misalnya di TPA ya, dari gas metan yang ada di tempat apa, di tumpukan sampah di TPA yang masih aktif, itu kita salurkan melalui perpipaan. Nah, dari perpipaan itu kita salurkan ke masyarakat untuk ke kompornya, jadi untuk mereka memasak. Jadi sebenarnya gas metan itu sama ya untuk LPG ya, jenis gasnya sama, cuman beda tekanan aja. Kalau kita kelola dengan baik, kita salurkan di lewat perpipaan ya, akan berfungsi dengan baik. Berarti kan kita menekan adanya timbulan gas metan di udara bebas. Nah, itu lebih bagus.
3: Sebenarnya kalau misalnya kita lebih aware lagi ya, semuanya ini benar-benar mau belajar dalam mengelola lingkungan, pasti juga otomatis dampaknya sangat baik sekali ya untuk kehidupan kita ya, Bu ya.
5: Nah, ini terutama anak muda gitu ya, ya biasanya kayak menyuarakan di medsos gitu ya. Nah, ini lebih baiknya juga lebih apa ya, bergunanya praktek gitu ya. Praktek langsung ya.
3: Iya, benar-benar. Saya sering lihat nih di media sosial ya, Bu ya, ada banyak banget nih di luar sana, di luar kota, itu mereka penggerak-penggeraknya berasal dari anak-anak muda yang mau membersihkan sampah di sungai lah, yang mau ikut menjaga kehijauan bumi ini, ikut reboisasi dan lain sebagainya. Nah, harapannya juga itu dicontoh oleh masyarakat Kota Madiun, terkhusus juga anak-anak generasi muda gitu ya. Oke, jadi prinsipnya itu sama ya, Bu ya, untuk mengkomposkan dari sampah-sampah tersebut ya, Bu ya.
4: Sama.
3: Yang penting ada zat pengurainya itu tadi, akhirnya nanti bisa menjadi kompos gitu ya. Dan Dan sangat sederhana tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Anita, mungkin bisa dicoba kalau lebih lengkapnya nanti bisa searching-searching atau mungkin juga dari PKK Kota Madiun dan DLH Kota Madiun sering dapat sosialisasi nggak sih, Bu?
4: Sering. Oh, kita justru mempraktekkan ya, ini beberapa, kemarin beberapa komunitas sudah mengundang kita untuk sosialisasi terkait pengolahan sampah. Kita kasih contoh untuk pembuatan kompos ya, terutama tadi Mbak tadi udah disampaikan ya bahwa generasi muda itu juga penting ya untuk mensosialisasikan. Iya, kita juga sudah mensosialisasikan ke sekolah-sekolah, ke akademisi, kemudian ke perkantoran juga, karena mereka harus mengolah sampahnya masing-masing ya. Jadi kalau sekolah itu kan ada sekolah di Yata ya, kita beri edukasi dari sekolah itu nggak cuma siswanya. Kemarin kita juga ngasih edukasi buat petugas kebersihan seluruh sekolah di Kota Madiun.
3: Pasti banyak yang antusias pastinya ya.
5: Sumber utama nih.
3: Nanti kalau misalnya anak muda sering banget bikin konten, pasti FYP nih saya.
4: Oh iya benar.
3: Langsung terkenal ya jadi selebgram atau selebtok ya. Oke, kita langsung sampaikan pertanyaan yang sudah masuk di WA Radio, silakan Ulan.
5: Oke, ini ada 5032. Bu Anita, menurut Ibu kalau makanan di rumah masih tersisa sedikit, sebaiknya bagaimana cara mengelolanya supaya tidak menjadi sampah? Itu seperti apa nih Bu Anita?
4: Kira-kira sedikit ya. Sedikit itu sedikitnya orang yang makannya banyak sama sedikitnya orang makannya
5: beda ya. Beda.
4: Nah, iya benar-benar. Jadi kalau seandainya kita di rumah punya ternak ya, mungkin ada ayam atau bebek. Nah, itu bolehlah kalau sedikit kita kasihkan ya. Cuman kalau enggak punya gitu. Nah, sedikit ya kita kumpulkan di tadi mungkin yang paling sederhana adalah ember tumpuk tadi ya. Nah, kita kumpulkan di situ, nanti lama-lama banyak, terus kita kompos sedikit-sedikit. Kompos itu kan modelnya walaupun sampahnya banyak, nanti kan akan
5: turun
4: ya, akan apa namanya kalau bahasa Jawanya,
5: mengurai apa,
4: mengempes.
5: Gitu.
4: Nah, itu karena ada proses biologisnya itu. Nah, berapapun sampah yang kita punya, baik sedikit atau banyak, sebaiknya kita juga mengelolanya dengan baik, intinya seperti itu, biar nggak jadi sampah yang karena sampah organik itu kalau dibiarkan akan bau ya Mbak ya, itu yang mungkin akan mengganggu lingkungan di situ, kemudian lalat ya pasti akan, nah itu akan menimbulkan penyakit juga. Makanya kita harus mengelola sampah itu dengan baik, ini seperti itu.
5: Karena juga misalnya kalau nggak punya hewan ya itu tadi ya, dibuat kompos, kemudian kalau misalnya dikumpulkan pun ya kalau nggak ada caranya yang tepat ya itu bisa, itu tadi ya, mengundang lalat gitu ya,
4: mengundang lalat,
5: dan bisa bikin kita penyakit gitu ya, menimbulkan penyakit. Nah, jadi harus tepat gitu ya Bu ya.
3: Terus kemudian kita bergeser di Instagram kita ya, ada yang bertanya ini. Izin Bu Anita, di rumah saya udah memilah sampah, tapi anggota keluarga yang lain masih mencampurnya kembali. Sebaiknya saya mulai dari mana? Aduh, nah ini Bu udah kita
5: gitu ya.
3: Import banget dari sampah dicampurin lagi.
4: Gimana ya, gimana Bu? Ini gimana ini? Kayaknya saya harus pindah ke kakaknya.
5: Dibuang. Itu yang dibuang ya. Orangnya.
4: Jadi gini ya, ya memang untuk merubah perilaku itu enggak gampang ya Mbak ya. Kita harus pelan-pelan ya. Mungkin kita mencontohkan dari diri kita sendiri dulu deh. Maksudnya sebelum kita mengedukasi keluarga, mungkin seperti itu ya. Kalau ini contoh nih, saya mungkin saya mengajarkan ke anak-anak saya cara memilah sampah nih. Kalau misalnya sisa makanan buangnya ke sana, kemudian untuk plastik ini buangnya untuk botol, khusus botol. Ini memang harus sering-sering ya cerewet ya, intinya seperti itu. Karena percuma kalau kita sudah memilah ternyata ada salah satu anggota
5: oknum ya Bu ya,
4: itu nyampur lagi. Nah, itu berarti percuma, berarti untuk mungkin lebih giat lagi ya mengedukasinya.
5: Jangan kapok gitu ya.
4: Jangan sekali dua kali aja, harus setiap hari ini seperti itu.
5: Harus cerewet
3: ya di rumah tiap hari ya. Itu untuk akun XYZ underscore gitu ya. Mungkin bisa diedukasi keluarganya, entah itu ART-nya atau mungkin anak-anaknya, benar-benar, pak suaminya dan lain sebagainya, yeah. Harus diedukasi untuk mengolah sampah atau mengelola sampah dengan baik di tingkat rumah tangga. Nextnya lagi ada yang bertanya, Wulan.
5: Oke, tadi ada dari 8109. Saya Bu Iin ingin bertanya kalau untuk ibu-ibu yang tinggal di rumah dengan halaman sempit, nah ini apakah masih bisa ikut melakukan penghijauan seperti itu kata Bu Iin?
4: Bisa sekali Mbak ya. Jadi penghijauan itu tidak terbatas oleh lahan sebenarnya. Nah kita menggunakan apa nih? Kan banyak nih kayak barang-barang bekas, contoh lei mineral itu ya, okay. Kita gantung-gantung jadi vas bunga, kita tanami tanaman ataupun sayuran. Nah itu bisa Bu, namanya mungkin pakai sistem perpipaan nih, yang kita pakai hidroponik, boleh itu, dia menggunakan sistem hidroponik. Kemudian ada sistem lagi vertical garden namanya ya, jadi semacam mungkin botol-botol aqua bekas kita gantung-gantung, kita tanami. Nah itu lebih banyak kita gunakan atau untuk menambah estetika di lahan-lahan sempit, misalnya di gang-gang sempit itu kan di pinggirnya banyak ya Mbak ya,
5: gantung gitu ya.
4: Iya itu boleh Bu, boleh tanam cabai, boleh jadi sayuran, bolehlah di apa tempat apa botol-botol bekas seperti itu
5: dimanfaatin ya. Betul. Itu tadi ya Bu Iin ya, jadi jangan apa ya, jangan alasan gitu. Kita coba dulu bisa apa enggak, kalau bisa ya itu tadi ya alhamdulillah gitu ya, jadi mewah,
4: mewah betul.
5: Tanaman-tanaman kita bisa digantung juga. Okay.
3: Ini berikutnya aku nih dari pasti dari Instagram ya. Ada yang bertanya dari akun @5394 izin bertanya, Ibu, kalau misalkan bakar sampah itu masih boleh enggak sih Bu di zaman sekarang ini? Kok saya masih melihat di pedesaan itu banyak yang membakar sampah karena dianggap cara paling praktis. Seperti apa Bu pendapatnya?
4: Sebenarnya enggak boleh Mbak sekarang itu karena sudah ada kemarin ya. Betul, itu ada dari Bapak Anju apa dari Permen LH juga sudah melarang kita untuk membakar sampah karena apa ya, sebenarnya mungkin kalau nah dari masyarakat pedesaan yang jelas bukan Kota Madiun ya mungkin
5: iya benar.
4: Saya nggak mungkin lah Madiun itu masih membakar sampah ya gitu. Nah ini mungkin karena kurang edukasi ya, bahwa sebenarnya membakar sampah itu kan dilarang. Nah kenapa? Karena itu adanya terjadi pencemaran udara. Nah, kan kita nggak tahu ya sampah yang kita bakar itu sampahnya apa saja. Nah, tadi kita sebutkan kalau mungkin sampah organik paling daun-daunan seperti itu. Nah, kalau di dalam sampah itu ada misalnya bahan dari plastik atau nggak PVC kebakar, nah itu sangat berbahaya sekali karena dia akan menghasilkan zat-zat kimia yang bersifat karsinogenik ya, seperti ini furan seperti itu. Nah itu sangat dioksin. Nah itu sangat bahan zat-zat kimia yang dihasilkan oleh pembakaran dari bahan-bahan plastik ataupun PVC yang bisa menimbulkan kanker. Okay. Nah itu dari masyarakat kan belum paham nih. Nah yang ditakutkan seperti itu, mungkin ya emang efeknya dampaknya selesai, sampah sudah habis ya. Benar. Tapi dampak pencemaran udaranya itu yang nanti akan berdampak secara kumulatif terhadap masyarakat sekitar. Ini seperti itu. Okay. Kan kadang kita nggak sadar ya.
5: Benar.
4: Tiba-tiba mungkin ya beberapa tetangga, oh itu kena kanker ya, padahal gak ada keturunan, gak ada apa.
5: Iya.
4: Nah, kita juga gak tahu kondisi lingkungan di masyarakat sendiri seperti apa. Iya. Seperti itu.
5: Ternyata dari itu ya, udara-udara gitu udah bisa jadi.
3: Ada zat residu yang mungkin bisa saja terhirup oleh kita ya. Dan ada karsinogenik yang mungkin efek dari pembakaran sampah itu tadi. Gitu ya sahabat Suara Madiun, kenapa memang tidak dibolehkan membakar sampah. Baik dikelola sampahnya seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Anita tadi. Gak kerasa Wulan ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin?
5: Udah
3: ya,
5: tadi.
3: Nah kita udah ada di penghujung acara. Sebelum kita closing mungkin ada yang disampaikan dari Bu Anita untuk seluruh sahabat Suara Madiun dan juga bunda-bunda hebat di Kota Madiun.
4: Untuk wanita, perempuan,
3: rasa kuat di bumi Bu.
4: Iya. Bunda-bunda yang hebat ya di Kota Madiun, ayo kita mulai memilah sampah dari rumah, kemudian mengolahnya, kemudian kita berhasil menurunkan timbulan sampah yang ada di Kota Madiun. Berarti kita juga ikut menjaga bumi kita dalam aksi nyata memerangi atau mengurangi perubahan iklim. Intinya seperti itu.
5: Baik, luar biasa. Baik.
3: Terima kasih Bu Anita.
5: Makasih banyak Ibu.
3: Luar biasa tambahan informasi untuk kita bersama bagaimana caranya mengelola sampah, kemudian juga bagaimana caranya menjaga bumi kita ini agar tetap sehat dan pastinya juga agar perubahan iklim ini bisa kita antisipasi atau paling tidak kita bisa meminimalisir lah ya, agar suhunya gak se-ekstrim ini dan pastinya juga kita makin sehat sebagai masyarakat ya. Amin. Ingat ya sahabat Suara Madiun, bahwasanya perubahan kecil itu dimulai dari diri kita sendiri. Mari kita juga berusaha mengedukasi lingkungan sekitar

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam

0: negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 September, beberapa di antaranya adalah 22 September 1976, kelahiran pesepak bola Brasil Ronaldo. Ronaldo Luiz Nazário de Lima lahir di Rio de Janeiro, Brasil, 22 September 1976. Umumnya dipanggil dengan sebutan Ronaldo. Dia adalah seorang mantan pemain dan legenda sepak bola asal Brasil. Oleh banyak pengamat dan pecinta sepak bola, ia dianggap sebagai salah satu pemain sepak bola terbaik sepanjang masa. Ia bermain sebagai penyerang dan terakhir kali bermain bagi klub Corinthians yang ada di Brasil. Kemudian 22 September 2018 diresmikannya patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK. Setelah 28 tahun proses pembangunan dilaksanakan, patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK akhirnya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo 22 September 2018. GWK adalah sebuah taman wisata di bagian selatan Pulau Bali. Taman wisata ini terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, kira-kira 40 km di sebelah selatan Denpasar, ibu kota Provinsi Bali. Di areal Taman Budaya ini, didirikan sebuah landmark atau maskot Bali, yakni patung berukuran raksasa Dewa Wisnu yang sedang menunggangi tunggangannya Garuda setinggi 120 meter. Selanjutnya, 22 September diperingati sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Berbagai pihak mulai mengkampanyekan gerakan hijau untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan. Salah satunya adalah peristiwa 22 September yang ditetapkan sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia atau Car Free Day, di mana berbagai kota di seluruh dunia melakukan penutupan jalan utama dari lalu lintas kendaraan selama beberapa jam untuk membantu mengurangi tingkat polusi udara. Hari Bebas Kendaraan Bermotor ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Kegiatan ini biasanya didorong oleh aktivis yang bergerak dalam bidang lingkungan dan transportasi.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Sonora Madiun, Kops TNI Haberna memburu anggota organisasi Papua Merdeka OPM yang menembak 3 aparatur sipil negara ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya hingga tewas di Distrik Mulyama, Jayawijaya, Papua Pegunungan pada Rabu 9 September 2026. Kapten Kops TNI Habema, Letkol Infantri Wirya Artadi Guna mengatakan, ketiga ASN ini menjadi korban penembakan ketika tengah menjalankan tugas untuk melayani masyarakat. Pihaknya merasa prihatin atas peristiwa yang menimpa 3 petugas pemerintah tersebut. Dikatakan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengamankan wilayah hingga mendalami kronologi insiden ini. Ditambahkan, pihaknya mengajak masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Diberitakan sebelumnya, 3 aparatur sipil negara ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata KKB di Distrik Mulyama Rabu 9 September 2026.

0: Radio Suara Madiun.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Berdirinya Republik Cina. Tahun 1912 menjadi salah satu titik balik penting dalam sejarah Tiongkok. Setelah lebih dari 2000 tahun diperintah oleh sistem kekaisaran, negara itu resmi memasuki era baru dengan berdirinya Republik Cina. Peristiwa tersebut sekaligus mengakhiri kekuasaan dinasti Qing, dinasti terakhir yang memerintah Tiongkok sejak pertengahan abad ke-17. Perubahan itu tidak terjadi dalam waktu singkat. Menjelang akhir abad ke-19, dinasti Qing menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kekalahan dalam sejumlah peperangan, campur tangan negara-negara asing, hingga krisis ekonomi dan sosial. Kondisi tersebut memicu munculnya berbagai gerakan yang menginginkan perubahan sistem pemerintahan. Salah satu tokoh yang berada di garis depan gerakan itu adalah Sun Yat-sen. Ia dikenal sebagai pemikir sekaligus revolusioner yang mendorong lahirnya pemerintahan republik. Melalui berbagai organisasi, Sun Yat-sen menyuarakan pentingnya meninggalkan sistem monarki dan membangun negara modern yang berlandaskan nasionalisme, demokrasi, serta kesejahteraan rakyat. Perubahan besar akhirnya terjadi setelah meletusnya Revolusi Xinhai pada tahun 1911. Revolusi tersebut mengguncang pemerintahan dinasti Qing hingga kaisar terakhir Puyi memutuskan turun tahta. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 1 Januari 1912, Republik Cina resmi diproklamasikan dan Sun Yat-sen dilantik sebagai presiden sementara pertama. Lahirnya Republik Cina membuka babak baru dalam sistem pemerintahan Tiongkok. Konsep-konsep politik modern seperti konstitusi, lembaga perwakilan, dan pemerintahan sipil mulai diperkenalkan. Meski pada perjalanannya Republik masih menghadapi berbagai konflik politik dan perebutan kekuasaan, peristiwa tahun 1912 tetap dikenang sebagai awal berakhirnya era kekaisaran di Tiongkok. Atas perannya dalam memimpin gerakan revolusi dan mendorong berdirinya Republik Cina, Sun Yat-sen kemudian dikenal sebagai Bapak Bangsa. Pemikiran dan perjuangannya memberi pengaruh besar terhadap perkembangan politik Tiongkok pada abad ke-20 dan menjadi salah satu fondasi perubahan yang terjadi setelah runtuhnya sistem kerajaan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
2: Yuh le, ngene ki pas sepedahan ngombe banyu putih, suweker ya le.
3: Nggih, Mbah. Selain niku nggih kathah manfaate lho, Mbah, minum air putih niku.
2: Akeh manfaate.
3: Nggih, Mbah.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Nak tenan. Wes le, kadung aku bolak balik neh. Iki sak jigen tau be pisan. Lah yo padha to.
1: Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang. Sekarang saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

0: Tes, tes. Cek, cek. Cici, loro, telu. Enten apa toh, Mbah? Kok cak, cek, cak, cek. Tas, tes, tas, tes. Iki lho, Le. Aku harap kekei pengumuman.
1: Pengumuman?
0: Pengumuman apa toh, Mbah? Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor.
1: Pun monggo, jenan sing nyukani pengumuman, Mbah.
0: Anu, Le. Aku wedi terus ndredeg ora wani kowe wae.
1: Oh alah, pun bunti kertase. Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. 1. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing untuk membersihkan saluran dan selokan di lingkungan. 2. Membersihkan sampah dan kotoran di sungai-sungai. 3. Melaksanakan pemotongan ranting-ranting pohon yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. 4. Melakukan pemantauan dan juga pengecekan baliho-baliho yang rawan roboh akibat hujan dan angin besar. 5. Menyampaikan himbauan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi.
2: Pun Mbah, pengumuman tak waco. Lah nopo kok jenengan dredeg niwau? Kan mboten pesopi piantun.
0: Anu le, aku ki dredeg rego ora iso maca.
3: Mari selamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan melestarikan alam.
0: Kupingmu ki?
2: Marai kaget aku lele.
1: Niki lho Mbah, nembe jajal kenalpot brong.
0: Kenalpot brong?
3: Tercantum pada pasal 285 ayat 1 junto pasal 106 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua. Stop, knalpot bising.
0: Syukur aku ya, saiki kenalpot mubrong tak ganti kalau sedotan dan orang berbegitan gak nih.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Eh, nak tenan. Wes le, kadung aku bolak balik neh. Iki sak jigen tau be pisan. Lah yo padha ta?
1: Kita jadi olahraga kemana nih? Alun-alun Kota Madiun atau ke Bantaran?
2: Kan hari ini hari Minggu. Kita ke Bantaran aja ya. Sekalian Car Free Day.
3: Oke deh, berangkat.
1: Aku udah selesai olahraga nih. Gimana kalau kita ngobrol dulu sambil makan-makan enak, terus nunggu sunset deh.
2: Aduh, kebiasaan deh kamu tuh. Olahraga 50 menit, terus makannya malah 5 jam.
3: Dasar. Eh, by the way, jadi kangen gak sih suasana Kali Bantaran yang dulu sempat viral di mana-mana itu loh? Bener-bener, karena sekarang musim hujan, jadinya penuh air deh sungainya. Kita jadi gak bisa duduk-duduk di tengah sungai waktu surut kayak dulu.
2: Bener banget, aku juga kangen sama orang yang jualan di tengah-tengah sungai Bantaran itu loh. Bener-bener kita itu dulu duduk-duduk sampai bawa karpet di tengah sungai. Tapi sekarang sungai malah memakan banyak korban ya.
4: Sungai bukanlah tempat untuk beraktivitas. Tetap waspada dan mari minimkan orang hanyut di musim penghujan.

0: BBL Radio
1: Suramadion.
2: Wah, enak iki. Loh, kok warnane ngene ya? Wes gak apa-apa wes, tak makme. Aduh, aduh, perutku, aduh.
3: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat.
4: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan

0: petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
2: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
1: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
2: Aduh, maaf. Gimana ini?
1: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
2: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah. Jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
1: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus nya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
2: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
1: Wah, aku baru tahu sih.
3: Petugas aman, lingkungan nyaman.
4: Ayo dengar suara Madiun.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tak jak melaku-melaku, dan ngerti sejarah aku to Madiun, wisata religi.
1: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang di se, ajak anakku po mbah.
2: Ayo dok, tak jak saiki.
0: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabatnya, kita masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun ya. Tempatnya orang bergoyang badan, tempatnya orang bergoyang hati, dan juga tempat orang bergoyang pikiran ya. Dan kali ini kita hadir lagi di kesempatan hari ini, di hari Selasa di 22 September 2026. Masih ada OO yang temani semuanya sampai jam 1 siang nanti. Apa kabar dulu untuk semuanya yang saat ini baru bergabung di 93 FM? Harapan kami semoga terhibur dengan lagu-lagu dan juga informasi yang kita sampaikan untuk kesempatan siang hari ini. Terlebih yang saat ini masih simak program acara kami, semoga tetap gembira, tetap sehat, dan juga tetap murah senyum di saat-saat seperti ini ya. Apalagi siang hari ini sangat panas ya, jadi semoga walaupun cuaca di luar cukup panas, tapi hati tetap dingin dan juga pikiran juga tetap dingin ya. Ya baik sahabat, kembali dari Jalan Kemerdekaan nomor 32 Kota Madiun, saya akan temani semuanya di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat, kita masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun. Beberapa lagu tadi sudah kita hadirkan ya. Jadi semoga kalau yang dengarkan lagu dandut ini bisa goyang gitu ya, atau juga yang lagi patah hati, lagi sedih, nestapa, ada gundah gulana, pokoknya sembuh semuanya ya. Karena dandut itu biasanya dengan lagu-lagunya yang khas ya, walaupun sedih tapi juga ada apa ya, ya. Dan juga selamat siang dulu untuk Ardis ya. Terima kasih Ardis sudah hadir ya. Ini lagu tadi Ropang. Ini lagu terbaru ya dari Denny Chasen sama NDX AK ya. Salam juga buat keluarga semuanya yang saat ini di sana ya. Juga semoga apa ya, kapan-kapan kita ketemu lagi, dan juga semoga semuanya dalam keadaan sehat, hati tenang, dan segala aktivitasnya yang sedang dijalani ini bisa diberi kelancaran ya. Dan untuk seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang bersama kami, salam hangat untuk saudara, keluarga, teman, dan juga orang-orang yang tersayang dimanapun Anda berada ya. Baik, sempat kembali lagu-lagu dandut nanti akan kita hadirkan lagi. Dan kali ini sudah di pukul 11:41 ya. Kita masih punya waktu banyak sekali ya, sampai jam 1 siang nanti. Ya, informasi yang pertama kita sampaikan adalah kegiatan yang akan ada di tanggal 25 sampai dengan 27 September. Nah, ini apa ya? Ini ada di Stadion Wilis Kota Madiun. Jadi ada Expo 2026. Ini UMKM dan juga ekosistem Haji dan Umroh. Dan ini hadir di akhir pekan ya. Jadi kalau akhir pekan sahabat belum punya acara, belum punya kegiatan, ini pas banget. Pas banget karena Kementerian Haji dan Umroh RI ini bakal hadir menyapa sobat haji sekalian lewat Expo 2026 UMKM dan juga ekosistem Haji dan Umroh. Ini bakal ada pameran seru dari 300 UMKM lokal Jawa Timur, dan juga ada acara yang seru habis juga. Ada kick off manasik haji nasional, ada peluncuran platform Haji Umroh Store, dan juga lomba-lomba yang menarik ya. Ini diikuti oleh semuanya, boleh, gratis, teman, saudara, anggota keluarga kita. Dan jangan lupa di tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 September 2026 di Stadion Wilis Kota Madiun ada Expo 2026 UMKM dan juga ekosistem Haji dan Umroh. Ya baik sahabat, tentunya untuk kesempatan ini jangan dilewatkan ya. Kalau sahabat pengen tahu seperti apa ya kesana, gitu. Mau beli-beli, karena ini ada 300 UMKM yang di sana juga silahkan ya. Kalau mungkin tanya-tanya umroh sekarang itu berapa harganya, boleh di sana ya. Jadi kegiatan ini gratis ya. Dan jangan lupa juga nanti dihadirkan di tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 September 2026 di Stadion Wilis Kota Madiun ya. Ajaklah pacar, suami, istri, bapak ibunya, saudaranya, kakek neneknya, semuanya boleh ya, karena ini bersifat gratis dan tentunya bakal menjadi hal yang terindah, terdahsyat untuk tahun 2026 ini di Stadion Wilis Kota Madiun ya. Kembali sahabat ya, masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun ya. Jadi silakan untuk sahabat yang mau hadir atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu kebersamaannya di nomor teleponnya di 081-556-451-817 sampai jam 1 siang nanti. Oh, bakal temani semuanya ya. Jadi jangan lupa juga kalau mau request boleh, kalau mau datang ke sini juga boleh. Tapi enggak usah bawa apa-apa ya, tapi pulang tak sangoni. Sangoni dungo gitu. Umroh ndek PSC wajib paspor enggak, Pak? Oh, enggak. Beda cerita, wah di sini. Ya, kalau kamu bawa ke sana boleh ya. Kapan-kapan di sana tuh biayanya berapa sih? 30-40 ya. Kalau di PSC gratis, enggak pakai paspor di sini. Jadi miniaturnya boleh di sini. Nanti kalau setelah dari PSC, menggolah di Kominfo, ketemu saya, OO, ketemu Kiki, ketemu Amanda, ketemu Wulan, ketemu Mbak Tata, ketemu JJ, semuanya ada di sini. Ya Adis ya. Ya Adis, ini salamnya untuk semua saja yang saat ini masih merapat dan juga mendengarkan program acara kami, semoga terhibur gitu ya. Ya baik sahabat, kembali lagu-lagu dandut nanti akan kita hadirkan lagi, dan jangan lupa juga ya di request, silakan nanti yang mau hadir di 081
556-451-817.

0: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Le.
0: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentok, Mbah?
1: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi numpake ya kudu banter, no. Wong anyar.
0: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
2: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Siwon yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
3: Oh alah, iya kayak gini ki. Tanjowo kabeh tiba eh.
4: Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
3: Wes, nek-neki aman tenang.

93.8 FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat Jaya masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun. Nah, ini satu lagu memang sangat luar biasa ya. Apa yang dilakukan Jumat Kliwon? Ayo. Ini mah cari setan lagi. Sekarang enggak zamannya ya. Karena apa ya, jam tahun 2026 setan enggak ada lagi. Tapi itulah lagu ya, karena lagu itu sendiri kadang kalau kita perhatikan ya, daya ciptanya luar biasa ya. Ketika orang mengarang satu lagu, apa yang disampaikan itu kelihatan di lagu itu ya. Ada yang sedih, ada yang gembira, ada yang luar biasa, ada juga yang kadang aneh-aneh gitu ya. Ya. Nah, siang hari ini kita sudah di pukul 12 lebih 7 menit. Kalaupun sahabat baru bergabung ya, saya ucapkan selamat siang aja. Semoga betah kerasan juga dengan informasi dan juga lagu-lagu yang kita sampaikan untuk siang hari ini. Ada juga yang saat ini masih simak program acara kami ya, terhibur juga, itu yang harapan, menjadi harapan kami semuanya ya. Nah, kalau siang seperti ini biasanya sahabat apa ya yang mungkin dimasak ya, ketika putra-putrinya sudah mau pulang sekolah supaya nanti juga tidak ribet, apalagi juga mau keluar rumah tuh males karena panas seperti ini. Nah, kadang tuh kita hanya membutuhkan barang yang ada di rumah saja, bahan-bahannya juga tidak mudah apa tidak susah maksudnya ya, tidak susah dicari, tapi ini yang termudah ada yang di rumah aja, apa itu gitu ya. Jadi kadang kita cari simpel-simpel saja ya, kalau mau keluar juga malas ya, masak juga seadanya yang ada di rumah. Nah, ini beberapa masakan ya yang tentunya bisa menjadikan ini sangat mudah sekali dan juga tidak repot, tidak perlu capek-capek. Nah, ketika anak kita pulang yang di rumah menunggu dengan masak, ketika mereka pulang juga sudah bisa dimakan ya. Nah, yang pertama adalah telur ceplok. Wah, ini cocok ya. Tinggal cari telur, kemudian dipanasi minyak, dipecah telurnya, digoreng, dikasih kecap boleh, dikasih saori boleh, dikasih garam boleh. Ya, gitu aja. Telur ceplok mata sapi. Atau enggak, kalau yang agak apa ya, agak lebih lagi ditambahi ini apa, bawang putih ya, sama potongan sambel. Kalau enggak, bawang putih itu diulek, dikasihkan di tengah, di kuningnya. Kalau enggak, dikasih setelah telur itu dibuatkan sambal kecap juga boleh. Jadi waktunya masak juga enggak lama, 5-10 menit. Jadi ketika anak kita pulang juga sudah apa ya, sudah tinggal disiapkan gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah tumis kangkung. Ini harus cari juga ya, kangkung. Kalau enggak punya kangkung di rumah ya beli, kalau enggak punya beli ya lihat aja di tetangga tuh ada enggak sih kangkungnya. Maksudnya enggak ngambil gitu, enggak ya, kita tembung. Kalau enggak ya paling enak ya beli aja gitu aja lah. Pokoknya jangan lirik ke tetangga lo ya. Kalau tetangga punya kangkung, kita masak kangkungnya, oh jadi urusan panjang gitu nanti ya. Nah, ini ada berikutnya ada telur kangkung ya. Telur kangkung. Tumis kangkung maksudnya ya. Nah, tumis kangkung ini gampang ya. Kangkung ya tinggal dipotong-potong ya sesuai dengan selera. Kemudian bawang putih diiris, bawang merah juga diiris ya, ada lomboknya juga. Nanti kasih kecap, kasih garam ya, kasih merica dikit, nah jadilah gitu ya. Terus kemudian ditambahi telur dadar, bisa jadi ya. Jadi telurnya dikopyok, digoreng gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah ayam kecap sederhana. Nah, ini kalau punya bahan ayam, ini gampang sekali ya. Ada juga yang dengan soda, ayam Coca-Cola gitu ya. Ada juga yang namanya ayam kecap sederhana. Ini banyak varian juga ya. Ketika kita punya daging ayam, kita tinggal kasih bumbu-bumbu, didiamkan di atas kompor, sudah nanti. Tapi kompornya dinyalakan, kalau didiamkan toh nggak akan jadi nih, sampai sore. Nah, berikutnya adalah mie goreng sayur. Nah, ini bisa masak sederhana ya, mie juga ya. Ada juga goreng tempe ya, ada juga nasi goreng, ada juga sayur bening, ada juga tempe goreng juga semua. Tempe sudah tadi ya, tahu goreng ya. Jadi inilah masa-masa yang mungkin sahabat bisa nikmati ketika siang hari, cepat juga menunya ini, tidak lama menyajikannya, tidak masak juga, masaknya juga tidak lama ya, 5-10 menit jadi ya. Jadi ketika nanti putra-putri sahabat ini sampai rumah, jadi kita tidak usah jauh-jauh mencarinya, mungkin juga bahan ini sudah tersedia di rumah ya. Jadi kadang itu kalau ibu-ibu ini pintar banget ya, jadi kadang mereka tuh membelinya
misalkan ya telur sekilo, jadi nggak dihabiskan sehari ini ya, bapak-bapak, ibu-ibu itu ya. Jadi dibeli sekilo, nanti di ketika pagi atau mungkin siang seperti ini didadar ya. Ada juga nanti misalkan ya ada sayur-sayuran di kulkas. Jadi kita memanfaatkan yang ada ya. Kadang kita juga kalau punya satu ke apa ya, hobi ya, hobinya itu tanam-menanam, ini boleh juga ya ketika masak apa mie itu dikasih apa, lomboknya sudah tinggal petik, ada juga bayam Brasilnya tinggal petik, ada juga kangkungnya tinggal petik. Jadi semuanya ini apa ya, boleh kita lakukan semuanya. Aduh sebentar, batuk. Jadi kita lakukan semuanya supaya nantinya itu kita menghemat ya, karena edis ekonomi juga kita lakukan dan kita juga dapat keuntungannya, dapat juga hobinya ya. Jadi sekalian kalau namanya tanam menanam itu dapat hobinya, dapat keuntungannya juga dapat, dan bisa jadi nanti bisa menambah income yang ada di rumah tangga kita masing-masing ya. Oke, kita sudah berikan tips untuk Anda siang hari ini. Jadi kalau sahabat mau dengarkan lagu terus atau juga request lagu terus ya, boleh kita tunggu bersamaannya di 081-556-451-817. Baik, ini ada Mbak Niken, selamat siang, yang ada di Joglo Palreman ya, di Kelurahan Kelun sana. Ini benar kata Mas Oo, kalau mau gampang lagi Mas, datang aja ke Joglo Palreman, semuanya ada gitu. Oh iya ya, iya sana dia warung kan ya. Jadi semua ada, sayur bening, sayur apa ini, sayur gudeg, terus ada nasi ayam, nasi goreng, bakmi, semua lengkap Mas, tinggal nunjuk dan dibayar, semuanya oke. Gitu ya tanya. Aduh, ya boleh boleh ya. Jadi ini alternatifnya kalau sahabat ini masaknya lama atau juga mungkin tidak ada bahan-bahan yang ada di rumah, boleh ya beli. Ya, belinya nggak usah di ini ya, jauh-jauh di UMKM atau juga tetangga-tetangga kita. Ya paling tidak kita larisi mereka lah ya. Jadi mereka tuh ibaratnya bukan, mereka tuh kalau sudah terbeli laris tuh pengen beli pesawat terbang, beli berlian, beli emas 74 kilo enggak. Mereka tuh cuma ingin menyambung hidup, itu istilahnya ya. Jadi berarti apa, keuntungannya sedikit, bisa diputar lagi, bisa menambah income mereka, dan juga nantinya bisa nanti dibuat lagi modal sebagai usahanya. Itu ya, jadi penting sekali ya muternya seperti itu, keuangannya mereka. Jadi kalau untung itu nanti misalkan ya, wah kita bayar, kita jajan di sana, nanti mereka tambah kaya. Bukan, bukan itu ya maksudnya. Tapi inilah untuk membantu perekonomian di tempat-tempat terdekat kita, gak usah jauh-jauh ya, UMKM yang ada di sekitar kita atau juga mungkin tetangga-tetangga kita, warung kelontong bisa jadi ya. Semua bisa dilakukan ya. Terima kasih juga Mbak Niken. Nanti lain kali ya saya ke sana. Aman pokoknya. Suka saya di sana apa ya? Itu pisang goreng, ada tahu itu, tahu petis ya, benar kan ya? Ada juga nanti mie ayam, bakso juga ada di sana. Ada tepo tahu, ada tepo pecel, ada rujak petis, lengkap di sana pokoknya. Tinggal apa yang mau dicari gitu ya. Ya baik, kita tinggalkan dulu permakanan. Jadi kalau kita ngomong makanan siang-siang ini jadi tambah lapar saya nanti ya. Ya, pokoknya kita tinggalkan dulu makanan, nanti kita akan ketemu lagi di program berikutnya, masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun.

0: kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
1: Di era digital ini, ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
2: Numpak motor, karo ngerokok. Hei, patanono, patanono. Dulu saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko, mandeko. Kita nang meripat iki. Nek bolong ya apa?
3: Kan iku meripatmu, mbak. Lapo sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dewe. Piye to iki?
2: Nyepelek, no ya.
3: Iya, sepuran sing akeh, mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
2: Untung jalo sepuro.
4: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat jaya kita masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun. Kita masih punya sedikit waktu untuk menghabiskan program acara kami. Dan juga untuk sahabat yang saat ini masih mendengarkan program acara kami, semoga terhibur dengan lagu-lagu dan juga informasi kita sampaikan untuk siang hari ini. Nah, tadi sudah ada masakannya. Sekarang kalau hobi atau mungkin kegiatan yang bisa dilakukan kita siang hari ini ya, ketika siang panas, mau keluar juga males, nunggu sore ya belum sore karena masih jam setengah satu gitu ya. Jadi lebih baik kita satu mungkin rebahan ya, rebahan atau juga mungkin dengarkan lagu-lagu yang kita suka. Itu nanti kalau sudah kebablasan ya tidur langsung aja, enak toh. Ya, jadi rebahan atau baca-baca koran. Sekarang koran jarang ya dicari ya, adanya sekarang di internet ya. Nah, bacanya apa ya sekarang? Ya baca apalah gitu ya. Ya, yang berikutnya mungkin kalau sahabat suka dengan musik-musik ya, nah ini tidak ada salahnya juga menjadi salah satu favoritnya adalah radio ya. Cari gelombang yang tepat, cari gelombang yang mungkin lagunya juga pas di hati di siang hari ini gitu ya. Kemudian untuk berikutnya, kalau sahabat ini suka dengan scroll-scroll yang namanya internet ya, kadang di situ ada yang namanya berita-berita, informasi, hiburan, semuanya. Atau juga mungkin kalau sahabat mau apa masak gitu ya, jadi kita eksperimen makanan yang mungkin, oh ini makanan ini cocok, tapi kalau saya belum pernah masak, atau juga mungkin kalau dikasih ini enak nggak ya? Ya itu ya, boleh ya. Jadi sambil mencari berita-berita yang ada di internet, kita cari ilmu-ilmunya ya. Jadi jangan scroll-scroll tok, hiburan-hiburan tok, tapi tidak ada manfaatnya ya. Hemat pulsa juga, jadi ada manfaatnya, ada juga ilmu yang baru, ada juga yang tentunya bisa menambah, kalau dijual ya bisa menjadi income, kalau enggak jadi tambah pengetahuan, gitu aja ya. Nah berikutnya mungkin kalau sahabat siang hari ini lagi bosen juga di rumah ya, itu biasanya kalau sendirian ini ya, sendirian itu biasanya main game, ya enggak sih? Main game ya, game di HP atau game di komputer atau game di laptop bisa jadi ya. Nah ini kegiatan yang mungkin apa ya, sering dilakukan ya, entah itu orang dewasa, anak-anak, semuanya lakukan itu dengan ngegame di HP. Nah kalau yang biasanya suka jahit, dondom, menyulam, nah ini susah juga ya. Ini sekarang jarang ya, sekarang anak-anak muda sekarang seperti itu jarang ya. Jadi ini biasanya nenek-nenek kita itu ya, apa dondom, jahit, atau juga mungkin nyongket. Nah kalau siang seperti ini juga seperti itu kegiatannya ya. Saya pernah dulu diajari ya, yang namanya nyongket itu ya gampang-gampang susah. Nah ketika saya sudah nyongket dapat satu pola itu, saya berdiri, ternyata celana saya ikut ke dondom gitu ya. Jadi harusnya kan dikasih ini ya, yang warnanya coklat bunder itu apa namanya, kayu apa itu kan dikasih di tengahnya situ kainnya, nanti disongket gitu ya, atau enggak kita dirajut. Nah ternyata di bawahnya tuh nempel celana saya, jadi ketika saya dondom, saya rajut, kena itu, jadi ikut kejahit gitu ya. Ini pengalamannya luar biasa ya. Tapi kalau nenek-nenek dulu enggak pernah ya, orang tua kita dulu enggak pernah seperti itu. Ya ini berikutnya lagi ada mungkin menulis. Nah ini kalau hobinya menulis ya, menulis itu kan apa aja ya, menulis hari ini tentang apa, menulis kejadiannya apa, jadi semuanya ditulis ya, siapa tahu nanti ada apa ya, penerbit yang melirik dan kita menjadi penulis yang handal. Asik ya, dapat uang juga ya. Nah berikutnya ada ini kegiatan yang mungkin sering kita lakukan ya, bengong tuh ngopi atau ngeteh ya, di teras, di bawah pohon, kan asik ya, hawanya enak, agak-agak dingin bagaimana gitu ya, sambil ngopi, sambil minta tisu. Ya jadi setelah apa namanya tadi, kita menulis tadi ya, siapa tahu nanti ada penerbit yang mengincar kita, menawarkan, akhirnya nanti kita bisa menjadi penulis yang handal ya, itu asik juga ya. Kopi ngopi juga bisa, ngeteh juga bisa ya. Nah ini semua kegiatan yang bisa dilakukan kalau kita siang hari ini bengong ya, jadi sudah tidak ada temannya, sendirian di rumah, anak-anak belum pulang, pasangan juga belum pulang. Nah ini kegiatannya bisa dilakukan seperti itu. Tapi kalau biasanya semua itu tidak kena, tidak pas, dia tidak ada, ya tidur paling enak, wes itu aja.
tidur, siapa tahu nanti jam 3, jam 4 bangun, kita bisa aktivitas kembali ya. Kalau mau jemput-jemput, belum sekarang belum pulang ya, jam berapa, jam 3, jam 4 itu pulangnya enggak apa-apa. Paling enggak masih ada 2 jam, 1 jam lebih untuk istirahat kita di siang hari ini ya. Jadi kalau sahabat punya kegiatan seperti itu boleh ya, apa yang dilakukan itu silakan. Dan jangan lupa juga kalau yang namanya manusia dewasa itu bisa jadi 30, 40 tahun atau juga 25 lebih ya ke atas, itu sehari itu harus 8 jam sehari tidurnya ya. Jadi kalau tidurnya kurang ya ditambahkan lagi itu di jam-jam yang mungkin sahabat ngantuk ya. Jadi kalau mungkin malamnya sudah tidur jam 12 malam, bangun jam 5, berarti kan cuma 5 jam ya. Nanti siang seperti ini tambah lagi 3 jam, pas ya. Jadi sehari itu harus 8 jam ya. Nah kebutuhannya minum sendiri juga harus lebih ya sahabat ya. Jangan sampai nunggu dehidrasi, jangan nunggu haus baru kita minum, jangan ya. Karena cuaca di luar juga sangat panas sekali. Jadi ketika sahabat cobalah kalau yang namanya siang seperti ini keluar rumah, mesti sepi ya. Apalagi kalau yang namanya bensin itu sekarang kan jarang ya, jarang apa ya, cepat harus pakai antri ya. Nah ini kalau kita cari pom bensin itu harus antrinya panjang ya, panas lagi ya. Makanya itu supaya enak semuanya, kita cari jam-jam yang mungkin bisa dilakukan itu agak lengang, agak sepi, jangan pas-pas rame-ramenya gitu. Karena cuaca panas ya toh, nanti juga bensinnya juga antrinya lama, nah ini juga akhirnya di tubuh kita juga merasa tidak enak gitu ya. Jadi kadang juga merasa pusing, kadang di rumah juga masuk rumah juga gak enak, semuanya gak enak ya. Apalagi sekarang ini terjangkit yang namanya penyakit super flu. Nah kemarin sudah disampaikan juga ya, super flu itu lebih daripada flu, itu katanya flu-nya sudah apa lebih dahsyat lagi gitu katanya ya. Nah itu biasanya ciri-cirinya juga panas, demamnya tinggi 39-40 derajat, ada juga batuknya, tenggorokannya kering, kemudian juga linu-linu semuanya, ada juga menggigilnya. Nah ini semuanya ya. Jadi kalau sahabat lagi sakit seperti itu ya cobalah langsung aja ke dokter, enak ya, ke dokter diperiksa, siapa nanti dapat obat bisa sembuh ya. Karena nanti biasanya kalau flu itu kan datang hilang, datang pergi ya toh. Ada juga istilahnya kalau apa istilahnya itu datang pergi itu kan juga namanya flu ya. Jadi kadang itu juga lebih dahsyat lagi daripada bulan-bulan berikutnya atau juga sebelum-sebelumnya itu sudah ada, tapi ini lebih keluar lagi, lebih bagus lagi, lebih dahsyat lagi, lebih kuat lagi gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi paling tidak kalau sahabat punya keluhan seperti itu, segera periksakan ke dokter atau fasilitas kesehatan yang ada di Kota Madiun ya. Baik sahabat, kita saat ini langsung pamit aja ya untuk kesempatan siang hari ini. Dan jangan lupa sekali lagi simak terus program acara kami di Dadut Asih Suara Madiun dari pukul 11 siang sampai dengan jam 1 siang setiap harinya. Kemudian jam 1 siang nanti ada Sweet Memories yang akan temani semuanya juga masih OO. Itu sampai jam 3 sore. Jadi siapa tahu nanti ada sahabat yang mau request lagu atau juga dengerin lagu-lagu Sweet Memory, itu adalah lagu-lagunya Manca ya. Jadi lagu Manca yang lama. Jadi silakan nanti bisa direquest di 081-556-451-817 ya. Itu dulu di Dadut Asih Suara Madiun, kita pamit dulu untuk kesempatan siang hari ini. Jangan lupa kita akan ketemu lagi di program acara berikutnya. Tetap 93 FM, LPPL, Radio Suara Madiun.

0: Hai sayang.
1: Jeng wong wayune kok ngono ya. Beh.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 September? Beberapa di antaranya adalah 22 September 1976, kelahiran pesepak bola Brasil Ronaldo. Ronaldo Luiz Nazário de Lima lahir di Rio de Janeiro, Brasil, 22 September 1976. Umumnya dipanggil dengan sebutan Ronaldo. Dia adalah seorang mantan pemain dan legenda sepak bola asal Brasil. Oleh banyak pengamat dan pecinta sepak bola, ia dianggap sebagai salah satu pemain sepak bola terbaik sepanjang masa. Ia bermain sebagai penyerang dan terakhir kali bermain bagi klub Corinthians yang ada di Brasil. Kemudian 22 September 2018 diresmikannya patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK. Setelah 28 tahun proses pembangunan dilaksanakan, patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK akhirnya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo 22 September 2018. GWK adalah sebuah taman wisata di bagian selatan Pulau Bali. Taman wisata ini terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, kira-kira 40 km di sebelah selatan Denpasar, ibu kota Provinsi Bali. Di areal Taman Budaya ini, didirikan sebuah landmark atau maskot Bali, yakni patung berukuran raksasa Dewa Wisnu yang sedang menunggangi tunggangannya Garuda setinggi 120 meter. Selanjutnya, 22 September diperingati sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Berbagai pihak mulai mengkampanyekan gerakan hijau untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan. Salah satunya adalah peristiwa 22 September yang ditetapkan sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia atau Car Free Day, di mana berbagai kota di seluruh dunia melakukan penutupan jalan utama dari lalu lintas kendaraan selama beberapa jam untuk membantu mengurangi tingkat polusi udara. Hari Bebas Kendaraan Bermotor ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Kegiatan ini biasanya didorong oleh aktivis yang bergerak dalam bidang lingkungan dan transportasi.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

0: Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.
1: Botol, sayur, lampu mati, wes. Tak gua ningkini wae. Podo wae to, yang penting sampah.
0: Mbah! Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notol ya.
0: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur. Iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik. Sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
1: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium. Iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik. Sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
1: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, koli bekas. Kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
1: Le, aku tak kenal le. Nek, mantanku golongan anorganik apa berbahaya ya le?
0: Ayo dengar suara Madiun.

93 FM PPL Radio Saramadin. Kembali sahabat, kita masih di program acara kami Sweet Memories ya, untuk siang hari ini di hari Selasa di 22 September 2026. Kita bertemu lagi dan berjumpa lagi di siang hari ini. Semoga lagu-lagu Sweet Memories atau kenangan baru yang akan kita hadirkan nanti tentunya juga bisa menambah semangat dan juga ceria sahabat semua untuk siang hari ini. Ada juga yang mungkin saat ini lagi bergabung ya, atau juga yang lagi mendengar program acara kami, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang akan kita hadirkan kesempatan nanti. Jadi untuk sahabat semuanya, kalau sahabat ingin dengar satu lagu atau lagu itu memang bermakna untuk sahabat semuanya, silakan bisa bergabung ya bersama kami di 081-556-451-817. Apa kabar dulu untuk semuanya? Semoga di kesempatan siang hari ini kabar dan juga keadaan semuanya dalam keadaan sehat dan walafiat, tidak kurang satu apapun, dan juga dimudahkan segala harapan dan juga cita-cita untuk hari ini, apalagi yang saat ini lagi di jalan ya, semoga hati-hati dan bisa berkumpul dengan keluarga dengan selamat, karena keluarga menunggu sahabat semuanya yang ada di jalan ini dengan selamat di rumah masing-masing. Baik sahabat, kembali dari Jalan Peris Kemerdekaan nomor 32 Kota Madiun, Syah UU akan temani semuanya di Sweet Memories untuk siang hari ini dari jam 1 siang sampai jam 3 sore nanti.

0: Radio Suara Madiun.
1: Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.
2: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

93FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat, kita masih di program acara kami di Sweet Memories ya, untuk hari ini di hari Selasa 22 September 2026. Kita juga ucapkan selamat siang dulu untuk sahabat yang baru bergabung di 93FM ya. Harapan kami semoga terhibur di siang hari ini, dan juga lagu-lagu juga bisa mengantar sahabat untuk istirahat ya. Entah itu mau tidur siang, entah itu lagi makan, entah itu ada di jalan, atau juga yang ada di kantor masing-masing. Semoga lagu ini juga bisa menginspirasi Anda dan juga bisa menyemangati Anda semuanya. Dan juga semoga yang tadi letih lesu punya masalah yang tentu juga membuat menghambat pekerjaan kita, semoga dengan lagu ini juga bisa menghibur dan juga bisa menyemangati terus ya untuk aktivitas kita di siang hari ini. Baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya, lagu-lagu sudah kita siapkan lagi ya. Jadi untuk sahabat semuanya, kita sudah di jam 13 lebihnya 39 menit ya. Kalaupun sahabat mau persiapan istirahat, semoga lancar istirahatnya dan juga bisa kembali lagi aktivitas di sore hari. Atau juga yang saat ini lagi di kantor ya, tetap bekerja, selamat bekerja, semoga lancar juga dan bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Dan juga untuk yang di jalan juga, selamat siang semuanya, semoga segera sampai di rumah dengan selamat. Jangan ngebut ya, kalau istirahat juga carilah tempat-tempat yang bisa memungkinkan kita istirahat dengan santai. Kemudian juga kalaupun ngantuk ya, paling tidak kita juga perlu istirahat juga. Dan juga semoga bisa bertemu lagi dengan saudara kita, pasangan kita, anak-anak kita di rumah dengan selamat dan segera menyelesaikan pekerjaannya masing-masing dengan semangat pula. Baik sahabat, kembali untuk sahabat yang mau hadir ya atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu kebersamaannya di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Sampai jam 3 sore nanti, lagu-lagu kenangan barat yang terkemas di Sweet Morris akan kita hadirkan lagi. Jadi selamat siang semuanya, selamat beristirahat dan tetap semangat

0: Now, you are listening
1: 92FM.
2: Wih, ladalah. Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, tak bisa, mesti diingatkan ini.
3: Kaget aku.
2: Mau buang sampah di sungai atau mbah?
3: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
2: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Bisa dihukum nanti.
0: Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan. Dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: 93 FM
4: Radio Suara Madiun.
1: Radio Suara Madiun.
5: Nek ngene iki terus, aku ya suke iki. Wong ngapu iki.
6: Wah lumayan iki, berkat nyontek nilaiku 100.
5: Wis, ngomong ibu gak ngerti, mamanku pitu, aku ngomong telu wae lah.
7: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.

0: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
1: Di era digital ini, ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
2: Wah, udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Ih, pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, meh ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

0: those Russians.
1: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Le? Sisagi aku cita lo piknik.
3: Nggih, Mbah, atos-atos. Lah bincang nite apa to, Mbah?
2: Anu, bis wisata le.
3: Niku enten sar-sarate lo, Mbah, bis pariwisata niku. Sebelum pemberangkatan, berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Madiun untuk pemeriksaan dokumen perizinan serta pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan bus pariwisata yang akan digunakan. Menolak bus pariwisata yang akan digunakan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta dokumen perizinan yang sah dan masih berlaku. Mengatur jadwal perjalanan wisata secara tertib dan tepat waktu. Memperhatikan waktu kerja dan istirahat pengemudi. Mari tingkatkan keselamatan penggunaan bus pariwisata.

0: wis yo le tak tinggal dhisik engko aja lali aku disurati yo.
1: Walah mbah piking ning sarangan sedina ora enak ya dadak nangis.
2: Dalam dunia kerja sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras, sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun, menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas, bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif, menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.

0: Now, you are listening 92 FM.
1: Tes, tes. Cek, cek. Cici, loro, telu. Enten apa toh, Mbah? Kok cak, cek, cak, cek. Tas, tes, tas, tes. Iki lho, Le. Aku harap kekei pengumuman. Pengumuman? Pengumuman apa toh, Mbah? Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. Pun monggo, jenang sing nyukani pengumuman, Mbah. Anu, Le. Aku wedi terus njedhet ora wani kowe wae.
2: Oh, alah. Pun bundi kertase.
1: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. 1. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing untuk membersihkan saluran dan selokan di lingkungan. 2. Membersihkan sampah dan kotoran di sungai-sungai. 3. Melaksanakan pemotongan ranting-ranting pohon yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. 4. Melakukan pemantauan dan juga pengecekan baliho-baliho yang rawan roboh akibat hujan dan angin besar. 5. Menyampaikan himbauan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi.
2: Pun Mbah, pemanis tak wajah. Lah nopo kok jenang jredek ni wau? Kan betul betul sopi antun.
1: Anu le, aku ki jredek rego ora iso maca.
3: Mari selamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan melestarikan alam.
4: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.

0: tuned
1: on your favorite radio station.
2: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
3: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
2: Benar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
3: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
4: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
5: Kapan ya aku bisa naik haji?
6: Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
3: Loh, waduh atau nanti tak iki?
6: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
3: Haji? Ka'bah? Mrene, tak antuke, gratis. Ayo melu aku yo.
6: Mbak, ini di mana?
3: Iki ngono ning Palawaru Yogi Center. Sing kotak di tengah-tengah Kutha Madiun. Ning kene ana Ka'bah. Harus siap minum ala sumur samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho, Le.
6: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh, alah, Mbah.
7: The best music. Every time. Every day.

93 FM BBL, Radio Suramadin. Baik sahabat, kebersamaan kita untuk siang hari ini di program acara Sweet Memories harus kita tuntaskan ya. Dan juga terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan program acara kami. Selepas ini nanti ada program lain yang bisa diikuti terus sampai nanti tuntas program acara kami di jam 11 malam. Tetap 93 FM BBL Radio Suramadin. Akhirnya saya OO harus undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 September? Beberapa di antaranya adalah 22 September 1976, kelahiran pesepak bola Brasil Ronaldo. Ronaldo Luiz Nazario de Lima lahir di Rio de Janeiro, Brasil, 22 September 1976. Umumnya dipanggil dengan sebutan Ronaldo. Dia adalah seorang mantan pemain dan legenda sepak bola asal Brasil. Oleh banyak pengamat dan pecinta sepak bola, ia dianggap sebagai salah satu pemain sepak bola terbaik sepanjang masa. Ia bermain sebagai penyerang dan terakhir kali bermain bagi klub Corinthians yang ada di Brasil. Kemudian 22 September 2018 diresmikannya patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK. Setelah 28 tahun proses pembangunan dilaksanakan, patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK akhirnya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo 22 September 2018. GWK adalah sebuah taman wisata di bagian selatan Pulau Bali. Taman wisata ini terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, kira-kira 40 km di sebelah selatan Denpasar, ibu kota Provinsi Bali. Di areal Taman Budaya ini, didirikan sebuah landmark atau maskot Bali, yakni patung berukuran raksasa Dewa Wisnu yang sedang menunggangi tunggangannya Garuda setinggi 120 meter. Selanjutnya, 22 September diperingati sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Berbagai pihak mulai mengkampanyekan gerakan hijau untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan. Salah satunya adalah peristiwa 22 September yang ditetapkan sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia atau Car Free Day, di mana berbagai kota di seluruh dunia melakukan penutupan jalan utama dari lalu lintas kendaraan selama beberapa jam untuk membantu mengurangi tingkat polusi udara. Hari Bebas Kendaraan Bermotor ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Kegiatan ini biasanya didorong oleh aktivis yang bergerak dalam bidang lingkungan dan transport

0: Bekasi.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Suara Madiun 93 FM. 93 FM.
1: Panas-panas gini, beli minum sama jajan yuk.
2: Hah? Apa-apa?
1: Beli jajan sama minum.
3: Selamat datang, selamat berbelanja.
1: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
2: Maru.
1: Yuk kita ke kasir. Sekalian aku bayarin deh.
2: Oke deh.
3: Bawa tas belanja nggak, Kak?
1: Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh.
3: Totalnya 100 ribu ya.
2: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
1: Belanja senang, belanja bumi senang. Tenang. Bumi tenang.
4: Totalnya jadi 150 ribu ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
5: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
4: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
6: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
5: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
4: Kantong belanjanya, Pak.
6: Plastik aja, Mas. Lali aku.
5: Lah, Pak, gimana sih?
7: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
8: 93 FM, LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suramadu.
1: Hei, minggir saya.
2: Lah, bapak elu sing salah, kok iso elu aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
3: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.
4: Kamu yang lagi siap-siap naik motor, helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman? Ya patuhi aturan.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: sepanjang masa. Ia bermain sebagai penyerang dan terakhir kali bermain bagi klub Corinthians yang ada di Brasil. Kemudian 22 September 2018 diresmikannya patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK. Setelah 28 tahun proses pembangunan dilaksanakan, patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK akhirnya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo 22 September 2018. GWK adalah sebuah taman wisata di bagian selatan Pulau Bali. Taman wisata ini terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, kira-kira 40 km di sebelah selatan Denpasar, ibu kota Provinsi Bali. Di areal Taman Budaya ini, didirikan sebuah landmark atau maskot Bali, yakni patung berukuran raksasa Dewa Wisnu yang sedang menunggangi tunggangannya Garuda setinggi 120 meter. Selanjutnya, 22 September diperingati sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Berbagai pihak mulai mengkampanyekan gerakan hijau untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan. Salah satunya adalah peristiwa 22 September yang ditetapkan sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia atau Car Free Day, di mana berbagai kota di seluruh dunia melakukan penutupan jalan utama dari lalu lintas kendaraan selama beberapa jam untuk membantu mengurangi tingkat polusi udara. Hari Bebas Kendaraan Bermotor ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Kegiatan ini biasanya didorong oleh aktivis yang bergerak dalam bidang lingkungan dan transportasi.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
4: Salam jumpa sahabat, berjumpa kembali dalam program Buletin Jawa Timur edisi Selasa 22 September 2026 bersama saya Anissa. Kita awal informasi pertama datang dari Reni Kristi RSAL FM Nganjuk. Kebakaran hutan dan lahan di lereng Gunung Wilis Nganjuk berhasil dikendalikan.
5: Kabar melegakan dari upaya penanganan bencana di kawasan pegunungan. Kobaran kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di lereng Gunung Wilis kini dinyatakan telah terkendali sepenuhnya dan operasi gabungan resmi beralih ke tahap pemantauan lanjutan. Hingga Minggu sore 20 September 2026, status terkendalinya titik api tersebut dikonfirmasi oleh tim gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk, Perhutani, TNI Polri, serta relawan peduli api. Keberhasilan melokalisasi kobaran api ini dicapai berkat kerja keras para personel di lapangan yang secara intensif membuat sekat bakar, memadamkan bara sisa di vegetasi kering, serta melakukan teknik pembasahan manual di area lereng terjal. Meskipun kepulan asap besar sudah tidak tampak, tim gabungan tetap menyiagakan posko acu dan menggelar patroli berkala di titik-titik bekas kebakaran guna mengantisipasi potensi munculnya titik api baru akibat embusan angin kencang di puncak musim kemarau. Saya Reni Kristi, Radio Suara Nganjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
4: Kita bergeser menuju Kirana Nisa dari Mardika FM Kota Blitar. Program Bedah Rumah Kementerian PKP Sasar 784 RTLH. Wali Kota Blitar lakukan monitoring di Bendogerit.
6: Program Bedah Rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Kementerian PKP kembali menyasar warga Kota Blitar. Salah satunya di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan yang ditinjau langsung Wali Kota Blitar Syaukul Muhibin bersama Satuan Kerja PKP Jawa Timur Sabtu 19 September 2026. Masibin mengatakan melalui anggaran APBN 2026, Kota Blitar mendapatkan kuota bedah rumah untuk 784 rumah tidak layak huni atau RTLH. Saat ini 100 rumah sudah masuk tahap pelaksanaan, 100 lainnya dalam proses pengurusan SK, sementara 584 rumah masih menunggu verifikasi. Khusus di Bendogerit, dari 5 rumah yang diusulkan, baru 1 yang telah terrealisasi. Pihaknya berharap 4 rumah lainnya dapat segera menyusul. Sementara itu, Sinta Dewi Astari, perwakilan Satuan Kerja PKP Jawa Timur, menargetkan proses verifikasi 584 rumah segera rampung, sehingga seluruh pekerjaan fisik selesai paling lambat 21

0: Desember 2026. Kirana Nisa, Mahardika FM.
1: Informasi selanjutnya datang dari Iza Suara Gresik. Pembangunan jaringan gas bumi di Kecamatan Menganti Gresik rampung 100%.
2: Pembangunan jaringan gas bumi atau Jargas di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik rampung 100%. Sebanyak 7.363 sambungan rumah di 6 desa siap melayani warga. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani menyebut program ini diusulkan untuk membantu menghemat biaya masyarakat sekaligus mendukung aktivitas UMKM yang membutuhkan gas untuk produksi. Bupati berharap Jargas segera beroperasi dengan tarif terjangkau dan dapat diperluas ke desa lainnya. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mendorong percepatan pengelolaan dan penetapan tarif agar jaringan gas ini segera memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya Iza, Suara Gersik, melaporkan.
1: Proyek Pasar Beran Ngawi lampaui target, 60 kios baru disiapkan untuk pedagang. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Renata Surya dari Suara Ngawi.
3: Pembangunan Pasar Beran Ngawi masih berjalan sesuai jalur. Memasuki pekan ke-9, realisasi fisik proyek mencapai 21%, melampaui target perencanaan sebesar 20,24% atau surplus 0,76 poin persentase. Kepala Bidang Tata Kelola Sarpras Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja atau DPPTK Ngawi, Yuni Kanur mengatakan, pekerjaan saat ini memasuki sejumlah tahapan penting. Pekerjaan yang berlangsung meliputi pemasangan fondasi, struktur hingga kuda-kuda atap bangunan. Selain itu, pekerja mulai menggarap pagar sisi samping dan belakang serta memasang sebagian dinding dalam. Menurutnya, masih pekerjaan dasar cukup krusial. Yunika menyebut pembangunan Pasar Besar Ngawi di lahan eks rumah Dinas Wakil Bupati sejauh ini tidak mengalami kendala berarti. Kondisi cuaca yang relatif mendukung membuat pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana. Pasar Beran baru dirancang satu lantai dengan kapasitas 60 kios. Puluhan kios tersebut nantinya diperuntukkan bagi pedagang kios di pasar lama. Dengan demikian, para pedagang los di Pasar Beran Lama berkesempatan naik kelas menjadi pedagang kios menggunakan sistem retribusi pelayanan pasar. Renata Surya, Suara Ngawi.
1: Dan informasi akhir datang dari Eko Utomo, RGR FM Tulungagung. PLT Bupati Tulungagung hadiri Muskap Kormi tahun 2026.
4: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menghadiri Musyawarah Kabupaten atau Muskap Kormi Kabupaten Tulungagung tahun 2026 di ruang rapat Praja Mukti Tulungagung. Muskap menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi kepengurusan Kormi periode 2022 hingga 2026 sekaligus memilih dan menyusun kepengurusan baru masa bakti 2026 hingga 2031. Ketua Kormi Provinsi Jawa Timur Debi Sisilia Samoa menegaskan bahwa Kormi memiliki peran strategis dalam mengajak masyarakat dari berbagai usia dan latar belakang untuk aktif berolahraga, menjaga kebugaran sekaligus melestarikan olahraga tradisional dan budaya daerah. Sementara itu, PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menyampaikan apresiasi atas kontribusi Kormi dalam mendukung masyarakat agar hidup sehat, aktif, kompak, dan kondusif. PLT Bupati juga mendorong seluruh inurga untuk terus berkarya dan berinovasi, serta memanfaatkan berbagai ajang olahraga sebagai ruang memperkenalkan potensi Tulungagung, termasuk kuliner dan pariwisatanya. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
1: Sahabat, demikian rangkaian informasi seputar regional Jawa Timur dalam program Buletin Jawa Timur edisi Selasa 22 September 2026. Saya Anissa, serta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa edisi berikutnya.
5: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
6: Di 15.20 cuma di 93 FM Radio Suara Madiun.

0: 93 FM dari Suruh Madiun. Hai. Semuanya sama Suruh Madiun.
1: Iya, gimana nih kabarnya sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Balik lagi ya di program acara kesayangan kalian, yaitu di 15.20
0: ya.
1: Dan kesempatan kali ini bareng sama Sukma dan juga
0: Rian. Okay. Yang kamu temani sampai di jam 8 malam nanti ya. Seperti biasa akan ada lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara yang sudah disiapkan.
1: Betul, lagu-lagu terbaru ya Rian ya.
0: Ya, jadi jangan kemana-mana sahabat Suara Madiun. Silakan ya, stay tune di
1: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Dan buat yang mau join
0: silakan ya di 081 556 451

0: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.
1: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
2: Guru-guru juga pahlawan?
3: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
1: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
4: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
5: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.
6: Suara Madiun 9.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Nonton apa sih, Bu?
2: Iki lho, Pak. Nonton YouTube di Crazy Rich, pamer kekayaan. Deloken to, Pak. Enak yo dadi Crazy Rich, Pak. Tuku mobil impor mewah, atasane gelang koyo ngono wae dadak brand luar negeri impor.
1: Bu, iku ngono, nggarai negara iki kakek utang mergo akeh impor barang konsumtif ra penting ditukoni.
2: Lah kok iso, Pak?
1: Ya jelas iso no. Impor barang luar negeri mesti gawe mata uang asing, yaiku sing jenenge devisa. Apa mana jumlah akeh? Ngurangi cadangan devisa. Barang impor iku, Bu, gawe awake dhewe iso-iso malah ajur.
2: Lah, sing bener piye to, Pak?
1: Sing bener, Crazy Rich nguripi sing subscribe YouTube channel-e.
2: Carane?
1: Ya gampang. Crazy Rich tuku produk lokal. Ya koyo bapak iki lho. Senengane tuku tur gawe produk lokal.
2: Eh, lah apa produk lokal mereka si awakku iki?
1: Alah, Bu. Lambine Mas Bre, lambine Ibu iki lho.
2: Matur nuwun ya, Yang.
3: Membeli produk lokal membantu pulihkan ekonomi.
4: Selamat sore, Mbak.
5: Selamat sore, Pak.
4: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
5: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
4: Kalau kain batik khas Madiun?
5: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko, di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
4: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
6: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
4: Terima kasih ya, Mbak, atas informasinya. Jadi, saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi, Mbak.
5: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi, Pak?
4: Nomor HP, Mbak, berapa ya?
7: The best music. Every time. Every day.

for Capo, she coming home.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 September? Beberapa di antaranya adalah 22 September 1976, kelahiran pesepak bola Brasil Ronaldo. Ronaldo Luiz Nazário de Lima lahir di Rio de Janeiro, Brasil, 22 September 1976. Umumnya dipanggil dengan sebutan Ronaldo. Dia adalah seorang mantan pemain dan legenda sepak bola asal Brasil. Oleh banyak pengamat dan pecinta sepak bola, ia dianggap sebagai salah satu pemain sepak bola terbaik sepanjang masa. Ia bermain sebagai penyerang dan terakhir kali bermain bagi klub Corinthians yang ada di Brasil. Kemudian 22 September 2018,

0: sedang menunggangi tunggangannya Garuda setinggi 120 meter. Selanjutnya 22 September diperingati sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Berbagai pihak mulai mengkampanyekan gerakan hijau untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan. Salah satunya adalah peristiwa 22 September yang ditetapkan sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia atau Car Free Day, di mana berbagai kota di seluruh dunia melakukan penutupan jalan utama dari lalu lintas kendaraan selama beberapa jam untuk membantu mengurangi tingkat polusi udara. Hari Bebas Kendaraan Bermotor ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Kegiatan ini biasanya didorong oleh aktivis yang bergerak dalam bidang lingkungan dan transportasi.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Jadi 15.20 cuma di 93 FM Radio Suara Madiun. 93.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
2: Alah lele, kue iki isi enom kok gampang melorot tole. Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar, lan bugar.
1: Benar, sehat zaman now itu mudah. Dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
2: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
3: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
4: Hilu badala. Hilu badala.
3: Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

Ràdio Suanoma News. Ràdio Suanoma News. Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.

0: Mas, piye kabare? Lak do podo sehat kabeh to? Aku dulurmu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
1: Nduk,
2: nopo, Mbah?
1: Iki lho, Nduk. Kok enek wi angin iki piye ya? Dulurku sing endi ya? Aku ki lak yo mbarep to. Ora dudur kok Kalimantan. Wong dulurku ki yo tuwek-tuwek kabeh saiki.
2: Pun Mbah mboten sah ditanggapi, niku penipuan.
1: Penipuan piye to, Nduk?
2: Nggih, Mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama Mbah Sumet ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
3: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
1: Oh, ngono to, Nduk. Ya, Nduk. Nek ngono tak balesani wae. Iya, Le. Sesok aku tak ning Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken ning bandara jam 5 sore ya.
0: Padahal aku arep ning jalan Kalimantan, tuku sate, ora ning pulau Kalimantan. Ben rasane nunggu.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 September? Beberapa di antaranya adalah 22 September 1976, kelahiran pesepak bola Brasil Ronaldo. Ronaldo Luiz Nazário de Lima lahir di Rio de Janeiro, Brasil, 22 September 1976. Umumnya dipanggil dengan sebutan Ronaldo. Dia adalah seorang mantan pemain dan legenda sepak bola asal Brasil. Oleh banyak pengamat dan pecinta sepak bola, ia dianggap sebagai salah satu pemain sepak bola terbaik sepanjang masa. Ia bermain sebagai penyerang dan terakhir kali bermain bagi klub Corinthians yang ada di Brasil.

0: Kali, yakni patung berukuran raksasa Dewa Wisnu yang sedang menunggangi tunggangannya Garuda setinggi 120 meter. Selanjutnya, 22 September diperingati sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Berbagai pihak mulai mengkampanyekan gerakan hijau untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan. Salah satunya adalah peristiwa 22 September yang ditetapkan sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia atau Car Free Day, di mana berbagai kota di seluruh dunia melakukan penutupan jalan utama dari lalu lintas kendaraan selama beberapa jam untuk membantu mengurangi tingkat polusi udara. Hari Bebas Kendaraan Bermotor ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Kegiatan ini biasanya didorong oleh aktivis yang bergerak dalam bidang lingkungan dan transportasi.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam agenda kota. Inilah agenda kota selengkapnya.
4: Kepengurusan baru ID Kota Madiun siap memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Madiun. Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi bersama PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, di Rumah Dinas Wali Kota. ID ingin terlibat dalam berbagai program Pemkot, khususnya kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat. PLT Wali Kota menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, keterlibatan ID dapat memperkuat program-program pemerintah, khususnya kegiatan sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kehadiran dokter di lapangan juga diharapkan dapat membantu memotret kondisi masyarakat sekaligus menjadi bahan bagi ID dalam menyusun program pelayanan ke depan. PLT Wali Kota menambahkan, keterlibatan ID di lapangan dapat dilakukan bersama-sama dengan Pemkot Madiun, terutama dalam program sosial. Selain membantu melihat kondisi masyarakat secara langsung, langkah tersebut juga dapat menjadi bahan bagi ID untuk menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, PLT Wali Kota juga mendorong rumah sakit di Kota Madiun untuk memiliki program atau layanan unggulan yang memiliki diferensiasi. Layanan tersebut diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Madiun, tetapi juga menjadi pilihan bagi masyarakat dari luar daerah. Menurutnya, keberadaan beragam layanan kesehatan dengan keunggulan masing-masing dapat membuka peluang bagi Kota Madiun untuk mengembangkan medical tourism. Dengan begitu, Kota Madiun tidak hanya menjadi tempat pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat, tetapi juga dapat menjadi tujuan masyarakat dari luar daerah untuk mendapatkan layanan medis.
5: Pelaksanaan Car Free Day atau CFD di Jalan Pahlawan Kota Madiun terus dievaluasi seiring semakin banyaknya masyarakat dan komunitas yang memanfaatkan kawasan tersebut. Memasuki pelaksanaan keempat, pemerintah Kota Madiun mulai menyiapkan konsep baru agar pemanfaatan ruang CFD ke depan semakin tertata dan mampu mengakomodasi beragam aktivitas warga. Hal tersebut disampaikan PLT Wali Kota Madiun, Nya Bagus Panuntun, saat meninjau pelaksanaan CFD pada hari pemanfaatan hari libur. PLT Wali Kota turut berolahraga sekaligus melihat langsung aktivitas masyarakat dan komunitas yang meramaikan kawasan pedestrian Jalan Pahlawan. Beragam cabang olahraga dan komunitas hadir dalam pelaksanaan CFD. Tidak hanya menjadi ruang berolahraga, masyarakat juga dapat memanfaatkan sejumlah layanan yang tersedia, seperti pelayanan kesehatan, donor darah, hingga layanan Bank Jatim. PLT Wali Kota pun turut menjajal sejumlah aktivitas olahraga, diantaranya mini golf dan juga pickleball di depan Balai Kota Madiun. Menurutnya penataan menjadi penting seiring semakin banyaknya komunitas dan masyarakat yang memanfaatkan CFD. Kedepan pemanfaatan ruang akan diatur agar berbagai aktivitas dapat berlangsung secara lebih terarah, termasuk pengaturan dan pergantian penggunaan area oleh komunitas. PLT Wali Kota juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan CFD setiap minggu sebagai ruang untuk berolahraga, jalan-jalan, sekaligus menikmati kawasan pedestrian Kota Madiun. untuk konsep ke depan, PLT Wali Kota menyebut akan ada penataan dengan menghadirkan zona plaza. Konsep tersebut

0: tersebut menjadi bagian dari upaya menata kawasan JFD agar aktivitas masyarakat dan komunitas dapat berjalan semakin tertib sekaligus menjadi ruang yang nyaman bagi warga untuk berolahraga dan beraktivitas.
1: Pencaksilat bukan sekedar olahraga dan warisan budaya bagi Kota Madiun. Potensi tersebut menarik perhatian mahasiswa program studi komunikasi Universitas Muhammadiyah Madiun untuk mengangkatnya ke dalam sebuah film dokumenter sebagai tugas akhir. Untuk menggali lebih dalam tentang penyelenggaraan event pencaksilat sekaligus arah pengembangannya di Kota Pendekar, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menjadi salah satu tokoh penting yang diwawancarai di rumah dinas wali kota. Wawancara tersebut menjadi bagian dari proses pengumpulan bahan untuk film dokumenter. Mahasiswa mengambil informasi dari sejumlah tokoh yang dinilai memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan event pencaksilat di Kota Madiun. PLT Wali Kota memberikan pandangan dari sisi pemerintah daerah, termasuk mengenai upaya mengembangkan pencaksilat agar memiliki nilai lebih bagi Kota Madiun. Menurutnya, langkah mahasiswa mengangkat pencaksilat dalam karya dokumenter turut sejalan dengan arah pemerintah Kota Madiun yang tengah mengembangkan potensi pencaksilat sebagai bagian dari pariwisata. Pencaksilat tidak hanya dilihat dari sisi seni bela diri, tetapi juga sebagai kekuatan budaya yang dapat dikemas menjadi daya tarik bagi masyarakat dan wisatawan. Pengembangan tersebut, lanjut PLT Wali Kota, juga perlu didukung dengan kegiatan yang mampu memperkuat citra Kota Madiun sebagai kota pendekar. Karena itu, pemerintah Kota Madiun mulai menyiapkan rangkaian kegiatan yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan dan memiliki daya jangkau lebih luas. Di sisi lain, kehadiran mahasiswa dalam proses dokumentasi tersebut juga menjadi bentuk kontribusi akademik dalam mengangkat potensi daerah. Film dokumenter yang tengah disusun diharapkan dapat merekam penyelenggaraan event pencaksilat di Kota Madiun sekaligus memperkenalkan potensi budaya tersebut melalui karya kreatif mahasiswa.
2: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam agenda kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun.
3: Di 15:20, cuma di
2: 93 FM, Radio Suara Madiun. 93.

0: 93 FM Radio Sarumadion ada Foo Fighters.
1: Yeah.
0: Let's get the rumble. Kayak tinju lah. Yeah, jadi Foo Fighters ada dengan Cat in the Echo.
1: Iya, keren banget lagunya.
0: Ini band ex Nirvana ya.
1: Oh iya.
0: Jadi sepeninggal si Kurt Cobain, pada akhirnya sang drummer ini bikin band
1: baru gitu ya. Yaitu Foo Fighter ini ya.
0: Foo Fighter. Ya, keren ya.
1: Keren banget.
0: Hari ini hari Selasa di tanggal 22 September 2026.
1: Betul. Dan di segmen yang ketiga ini,
0: sesi ketiga ini
1: di sini masih bareng sama Sukma dan juga
0: Rian ya. Yang masih kemana-mana sampai jam 8 malam nanti.
1: Betul, ya.
0: Apa ya, pastinya banyak hal yang mesti kita ngomong soal ini ya, ketika orang mau berangkat kerja gitu ya. Sebenarnya apa aja sih yang mesti disiapin
1: gitu ya.
0: Aku penasaran soalnya, masing-masing orang pastinya beda ya.
1: Beda-beda, karena punya kebutuhannya masing-masing ya.
0: Benar. Kalau kamu sendiri Sukma, apa yang kamu lakukan ketika kamu pertama kali
1: mau berangkat
0: menyiapkan
1: kerja
0: dia,
1: ya?
0: Menyiapkan diri itu apa?
1: Yang jelas mandi ya.
0: Itu wajib.
1: Iya.
0: Daripada itu sampai gini bau matahari gitu.
1: Nanti masih bau iler dan repot juga.
0: Sama jigong.
1: Ya enggak, apa ya yang jelas ya. Kalau Sukma sih kerja itu yang pasti ya. Apa ya, bingung ya Rian ya. Maksudnya kalau kita
0: yang dipersiapkan.
1: Udah sehari-hari tuh kayaknya ya udah
0: terbiasa itu terus ya.
1: Terus paling ya juga
0: mandi
1: habis itu ya. Yang agak
0: ada
1: lama
0: drama
1: tuh
0: setrika dulu enggak?
1: Fitting baju gitu.
0: Yang bikin
1: itu kadang pakai baju ini terus habis itu kayaknya enggak pantas, kayaknya enggak ini.
0: Kok kayaknya enggak sinkron,
1: kayaknya enggak pas gitu.
0: Mission match ya.
1: Itu juga lumayan menguras waktu. Kadang bajunya enggak Sukma tuh perkara jaket aja biasanya bisa gonta-ganti.
0: Bisa gonta-ganti ya.
1: Apalagi hari ini udah pakai ini itu, kalau besok dipakai lagi tuh nggak tahu kenapa ya, nggak tahu kenapa nih. Mungkin kebiasaan ya. Sukma tuh kayak ngerasa nggak pas gitu loh. Harus ganti gitu loh, harus ganti ya itu. Tapi ya itu tadi terus balik lagi ya, itu kan kebiasaan ya. Bisa gitu ya. Sebenarnya juga nggak harus, dan kalau dipikir-pikir lagi juga nggak ada masalah sih gitu. Terus apa lagi ya selain itu ya, yang jelas
0: sepatu.
1: ngecek ini ya, sepatu itu kan masih dalam bagian outfit gitu ya.
0: Ya masih di outfit.
1: Terus kalau barang-barang yang harus dibawa tuh paling kalau Sukma yang ngeceknya dompet, ini kan bawa tas kecil itu dimasukin di situ. Nah itu ya dompet, tas, handphone, terus ya handphone sendiri jangan sampai ketinggalan, apalagi kan kalau kita kan di sini buat absen gitu ya.
0: Benar.
1: Nah terus apalagi ya, udah sih kayaknya itu
0: Cuman itu aja ya. Kalau aku biasanya sih ya,
1: apa,
0: kalau siap-siap mau berangkat kerja itu pasti ngeliat dulu. Yang pertama aku lihat itu adalah makan dulu. mandi selama mandi maksudnya. Makan dulu, ini persiapan kan, persiapan perut itu.
1: Betul.
0: Ya terus
1: itu juga perlu sih.
0: Kemudian habis gitu aku mesti ngelihat dulu nih sepatu yang mau dipakai hari ini apa. Kan warnanya kalau hari Senin sama dengan Kamis. Itu kan mesti pakai hitam
1: wajib hitam gitu.
0: Ada beberapa sepatu hitam nih. Ini pakai hari ini yang mana gitu. Kayaknya hari ini kayaknya kalau ngelihat cuacanya kayak cuaca yang enggak begitu panas gitu. Pasti sepatunya beda gitu. Aku ngelihatnya gitu sih. Terus kaos kaki ini mesti diperhatikan juga kayak kalau aku kebiasaan kalau celananya hitam biasanya sih tak sesuaikan sama warna celananya. Jadi aku lebih cenderungnya pakai kaos kaki itu warna hitam.
1: Hitam, betul.
0: Fitting baju pasti itu, fitting baju. Belum lagi ngelihat apakah bajunya yang kemarin dicuci udah dijemur, udah di setrika.
1: Belum.
0: Cek dulu.
1: Gitu.
0: Begitu dilihat, wah kayaknya belum setrika nih, setrika dulu. Terus kasih wewangian gitu, wewangian di setrika itu. setrika biar wangi, bauin dulu, wah kayaknya wangi nih. Baru itu tingkat kepediannya naik.
1: Oh gitu.
0: Biasanya gitu.
1: Habis disetrika,
0: terus
1: dipakai atau
0: enggak? Habis setrika, terus itu langsung tak kucel-kucel aja. Jadi aku seneng banget dua kali kerja gitu.
1: Ya, biar greget gitu ya.
0: Karena apa ya, biar kelihatan effortnya gitu loh.
1: Betul.
0: Kalau kita lagi siap-siap gitu
1: loh. Biar kelihatan itu ada bahasa apa ya, aktivitasnya biduh gitu.
0: Ya, terus setelah itu, setelah udah siap, aku ngecek dulu nih. Jadi ngecek dulu nih bahan bakar.
1: Oh iya.
0: Di motor kan. Mesti dicek dulu. Kalau kelihatannya bahan bakar,
1: ini ya soalnya kan monterian
0: SOP
1: kan.
0: SOP itu, SOP.
1: Anu, motor klasik ya.
0: Iya, klasik.
1: Speedo buat indikator bahan bakarnya kan enggak ada.
0: Betul. Jadi mesti ngeliat dulu, Des. Aku lihat tangki aku buka. Duh, ternyata nih tinggal sedikit. Ya udah. Ke pom dulu.
1: Mampir
0: ke pom, mampir tapi cuma nyapa gitu.
1: Iya, selamat pagi. Monggo-monggo gitu ya. Sama Aryan, semua juga gading.
0: Iya, aku kan lewat, gitu kan mampir kan. Aku lihat terus ada petugas-petugas.
1: Iya.
0: Selamat pagi.
1: Menyapa ya.
0: Jualan kan gitu. Oke, semoga laku ya.
1: Iya. Buka kan.
0: Begitu keluar.
1: Oh ya udah.
0: Nah, motor begitu keluar dari pom. Mogok. Balik lagi. Aku seneng dua kali kerja. Random soalnya.
1: Enggak, aku penasaran. Responnya masnya SPBU gimana gitu loh. Paling dia tanya, "Lih, gimana gitu ya?" Gitu ya.
0: Ya, kalau soal barang bawaan yang mesti dibawa dalam tas itu ya tentu aja pasti dompet ya.
1: Betul.
0: Duit juga mesti bawa dong.
1: Iya.
0: Walaupun sekarang kan eranya era
1: ini ya,
0: segala sesuatu cashless kan.
1: Iya.
0: Tapi nggak semuanya orang-orang, maksudnya ketika kita beli apa gitu kan belum tentu orang itu juga punya fasilitas untuk agar kita tuh bisa membayar di cashless.
1: Ya. Barcode-barcode-nya belum ada.
0: Ya, jadi QR-nya, scan QR-nya tuh belum ada. Terus habis gitu aku mesti bawa ballpoint.
1: Oh iya.
0: Pasti harus bawa itu.
1: Iya, iya, betul, betul. Terus ya sebenarnya Sukman juga cuman barang-barang yang kayak kecil, ballpoint, terus apa itu
0: charger
1: udah ada di tas soalnya. Yang
0: paling udah kebiasaan dikeluarin. Tapi kadang untuk memastikan biasanya kadang ketika semalam abis ngambil apa gitu kan lupa buat balikin. Pasti aku cek lagi nih. Kayaknya ada yang kurang gitu.
1: Kalau semua enak. Ya paling kalau yang kecil-kecil tuh kayak ballpoint, terus name tag dan lain sebagainya tuh udah ready di dalam tas terus sih. Paling yang dikeluarin kan kalau dari tas kan paling dompet itu, terus handphone sama cas. Kalau jadi ketika mau berangkat lagi yang dicek ya itu tadi gitu, cas, handphone sama dompet paling gitu.
0: Bener, berarti sama ya kurang lebihnya ya. Ataukah sahabat Ramadhan punya hal yang apa namanya, persiapan-persiapan seperti kita gitu ya?
1: Atau mungkin persiapan yang agak unik nih, boleh banget diceritain ke kita ya.
0: Ya silakan ya, yang mau gabung bareng sama kita tunggu ya di 081-556-415-1817. Enak loh ini lagunya nih, Ipan. Ipan 17.
1: Iya, sedih banget.
0: Jangan paksa rindu.
1: Iya, jangan dipaksain ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: Tribune. Sahabat Suara Madiun, stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya atau seusianya. Sedangkan penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi yang diterima oleh janin atau bayi. Dan pemicu lainnya adalah orang tua yang sibuk, anak suka mengkonsumsi makanan manis, serta kurang vitamin dan mineral. Bahayanya, pertumbuhan otak dan fisik terhambat, rentan sakit, serta tidak ada daya saing saat dewasa. Sementara itu, untuk solusi stunting adalah memperbaiki asupan dan gizi, vaksinasi, serta sanitasi. Stunting dapat menjadi ancaman bagi generasi Indonesia di masa depan jika tidak segera dicegah.
1: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga? Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB Klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta, dan rencanakan masa depan keluarga Anda.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Ada si Katian, ada tongkat sihir. Kalau kamu punya tongkat sihir, apa yang kamu lakukan, Sukma?
0: Apa ya?
1: Kamu sihir siapa kamu?
0: Apa ya, Rian ya? Wah, banyak sekali yang bisa dilakuin tuh dengan tongkat sihir ya. Mungkin yang pertama Sukma cobain nyoba terbang mungkin ya.
1: Terbang
0: kayaknya enak ya terbang tuh.
1: Kayaknya enak memang.
0: Tapi balik lo ya, jangan terbang terus. Bingung nanti gak turun-turun, gak bisa turunnya.
1: Kalau aku sih lebih ke ini, apa namanya, ketika punya tongkat sihir gitu kan. Aku pengen sih tak sulap. Motorku bensinnya nggak beli-beli tuh.
0: Oh iya, gitu. Iya.
1: Sulap terus.
0: Oh iya, itu juga enak tuh.
1: Oh, enak, enak banget itu.
0: Nah, aku apa lagi ya? Alah, kalau nyulap duit jadi banyak, nggak ini ya?
1: Nggak
0: itu nggak asik,
1: nggak
0: seru.
1: Nggak seru.
0: Mungkin punya motor banyak kayaknya enak tuh ya kan, nanti jual kan? Endingnya jadi duit juga.
1: Berarti kamu mau buka dealer kamu juga.
0: iya buka dealer kecil-kecilan ya.
1: Jadi memang ya, kalau seandainya nih kita punya tongkat sihir ya, kayak si Harry Potter dan sebagainya, itu kayaknya enak banget loh.
0: Iya, seru-seru kayak gitu ya.
1: Kita ngomongnya yang ngayal-ngayal ya.
0: Iya.
1: Jadi gak kayaknya apa-apa. Seru juga mau ngapain gitu kan, tinggal bim salabim.
0: Atau mau kemana,
1: jadi apa,
0: apa lupa lagunya gimana sih, anajenajen ya gitu kan, awa gitu kan. Wah, lawas banget.
1: Menurut
0: gimana
1: Pak
0: ya kabarnya
1: Tarno.
0: Pak Tarno ya,
1: Pak Tarno ya, kabar terakhirnya kan kemarin dia karena sakit itu kan udah nggak bisa sulap kan. Di luar di rumah katanya dia jualan ikan, apa tuh namanya,
0: ikan hias apa,
1: bukan ikan berta kalau nggak salah.
0: Oh gitu.
1: Ikan berta itu kan ikan yang
0: less vokal.
1: Iya.
0: Mbak Berta itu.
1: Oke deh. Ya pasti sama Suara Madiun, ketika kita lagi mengalir itu adalah sesuatu yang ya sekedar untuk melepaskan beban pikirannya. Jadi ngalir-ngalir sendiri boleh lah. Cuman kita jangan sampai terlalu dengan khayalan-khayalan.
0: Betul.
1: Ya. Karena kita hidup di dunia nyata, gitu loh. Ya, kita sadari bahwa realita itu tidak seperti saat kita lagi mengayal.
0: Berhayal. Nah, gitu ya. Tapi ya apa tadi, benar kata Rian bahwasanya ya kadang-kadang itu cari hiburan tuh gak usah yang sulit-sulit.
1: Yang aneh-aneh gitu.
0: Bercanda, ngobrol, ngalor
1: ketemu ngidul. Ketemu teman.
0: Yang diobrolin tuh gak jelas.
1: Pasti
0: ya, itu
1: random.
0: Kan, random dan berhayal aja itu. Itu tuh bisa
1: jadi
0: sedikit.
1: Bahan, ya?
0: Bisa sedikit melepaskan stres kita loh gitu.
1: Jadi bahan buat melepas, merilis stres yang ya sebagai stres rilis untuk yang sudah seharian ngadepin banyak pekerjaan gitu kan, pastinya jadi beban gitu. Beban pikiran ya.
0: Betul.
1: Nah, maka dari itu ya boleh lah, ngayal boleh. Tapi ya
0: aja.
1: Jangan terlalu menghayal, karena itu gak baik juga.
0: Betul.
1: Ya.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Wow!

0: Memang ada apa ya hal ini?
1: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 September? Beberapa di antaranya adalah 22 September 1976, kelahiran pesepak bola Brasil Ronaldo. Ronaldo Luiz Nazário de Lima lahir di Rio de Janeiro, Brasil, 22 September 1976. Umumnya dipanggil dengan sebutan Ronaldo. Dia adalah seorang mantan pemain dan legenda sepak bola asal Brasil. Oleh banyak pengamat dan pecinta sepak bola, ia dianggap sebagai salah satu pemain sepak bola terbaik sepanjang masa. Ia bermain sebagai penyerang dan terakhir kali bermain bagi klub Corinthians yang ada di Brasil. Kemudian 22 September 2018 diresmikannya patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK. Setelah 28 tahun proses pembangunan dilaksanakan, patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK akhirnya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo 22 September 2018. GWK adalah sebuah taman wisata di bagian selatan Pulau Bali. Taman wisata ini terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, kira-kira 40 km di sebelah selatan Denpasar, ibu kota Provinsi Bali. Di areal Taman Budaya ini, didirikan sebuah landmark atau maskot Bali, yakni patung berukuran raksasa Dewa Wisnu yang sedang menunggangi tunggangannya Garuda setinggi 120 meter. Selanjutnya, 22 September diperingati sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Berbagai pihak mulai mengkampanyekan gerakan hijau untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan. Salah satunya adalah peristiwa 22 September yang ditetapkan sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia atau Car Free Day, di mana berbagai kota di seluruh dunia melakukan penutupan jalan utama dari lalu lintas kendaraan selama beberapa jam untuk membantu mengurangi tingkat polusi udara. Hari Bebas Kendaraan Bermotor ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Kegiatan ini biasanya didorong oleh aktivis yang bergerak dalam bidang lingkungan dan transportasi.
2: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Ini 15.20 cuma di 93 FM Radio Suara Madiun. 93.

0: 93 FM Radio Seru Madiun. Baik, kita ada di sesi yang paling akhir.
1: Iya.
0: Tentunya masih tetap ada kita berdua. Yang luar biasa ini. Ada juga Sukma.
1: Iya, di segmen yang terakhir ini ya, sebelum kita mengakhirinya nanti, kita mau ngobrol santai aja.
0: Iya, jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja yang membahas hal-hal yang sebenarnya penting gak penting gitu.
1: Yang penting ya menghibur kalian lah. Prioritas kita itu.
0: Iya, benar-benar banget.
1: Buat kamu-kamu semua tuh enggak ada deh prioritas yang lain. Nomor satu pokoknya. Setelah sholat ya.
0: Ya. Terus yang malam hari ini yang mungkin lagi menikmati makan malamnya. Sebenarnya udah terlambat ya.
1: Iya.
0: Enggak juga sih. Jam 7 ya.
1: Sukma aja biasanya makan jam 10 malam, makan malam.
0: Sama. Aku kadang setengah 12.
1: Iya. Tapi Sukma kalau
0: sebenarnya enggak bagus loh. Kita makan sebenernya malam itu sebenarnya enggak boleh.
1: Iya, sebenarnya.
0: Karena memang harusnya kan kalau disesuaikan dengan jam makan itu memang kan dibagi 3 kan.
1: Iya.
0: Mungkin kita bangun jam 5 pagi. Berarti kan harusnya kita sarapan mungkin jam 6 pagi.
1: Jam 7 ya.
0: Ya. Itu berarti harus berhenti itu selama 8 jam. Katakan nih. Kalau jam 6 misalnya udah sarapan, berarti nanti sarapan lagi itu kira-kira jam 2.
1: Iya.
0: Kurang lebihnya. Tapi ternyata pada prakteknya,
1: iya,
0: ternyata makan siang itu di jam 12. Terus habis itu berhenti sampai
1: malam.
0: Itu nanti malam ya. Makan katakan malam. Jam 7 kan mulai lagi tuh makan malam. Terus makan lagi.
1: Istirahat.
0: Ya, makan lagi harusnya istirahat. Dan ya itu tentunya untuk teman-teman yang saat ini lagi menjalankan intermittent ya.
1: Iya,
0: khususnya.
1: Biasanya gitu. Kalau enggak biasanya ini apa namanya,
0: enggak mau makan lagi.
1: Harusnya
0: jam malam udah berhenti di jam
1: mungkin
0: 7,
1: ya,
0: atau mungkin
1: mentok jam 9 lah mungkin.
0: Iya, betul.
1: Terus anggap itu pun yang suka tidur malam, kalau tidurnya jam pokok setahu Sukma kalau enggak salah ya, pernah dengerin di podcast siapa, Dokter Tirta kalau enggak salah, itu lebih baik tuh aktivitas makan itu tuh, atau ya apapun lah, memasukkan makanan dalam tubuh kita itu 2 jam sebelum tidur.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Karena ya yang pertama, kalau 2 jam sebelum tidur kan, kalau kita udah mepet waktu jam tidur, ketika makan pastinya kekenyangan, gak enak kan kalau tidur.
1: Iya, malah gak enak kan.
0: Pastinya juga gak sehat juga.
1: Betul.
0: Makanya gitu. Terus benar-benar turun. Terus baru kita bisa istirahat.
1: Istirahatnya lebih nyenyak.
0: Bener, gitu. Kalau jam 9 itu harusnya sudah tidur, itu memang bener. Karena kan orang tidur kan 8 jam tuh.
1: 8 jam
0: maksimal. Berarti kan jam 5 mesti bangun. Udah bangun ya. Jadi memang di rentang waktu 8 jam itu sampai dengan pagi itu pastinya yang namanya pankreas dan lain sebagainya yang ada di dalam perut ini memang harus istirahat.
1: Istirahatin nih.
0: Gak boleh bekerja.
1: Iya, tapi ya balik lagi kehidupan orang masing-masing kan.
0: Iya sih.
1: Ada cuman, yang jam 11 baru pulang kerja.
0: Iya bener gitu kan. Baru sempat makan ya.
1: Baru sempat makan.
0: Iya betul. Karena memang kalau sebenarnya telat makan itu pengaruhnya sama metabolisme tubuh.
1: Betul.
0: Sangat berpengaruh itu.
1: Sangat berpengaruh. Ya. Ya gini deh. Jadi buat kamu yang mungkin jam kehidupannya enggak normalnya orang gitu ya. Misalnya kerjanya shift, masuk sore pulangnya malam gitu ya. Ya diatur-atur aja deh.
0: Pintar-pintar untuk menjaga kondisi tubuh dengan mengatur ritmenya seperti apa. Ya semoga selalu diberikan kesehatan aja.
1: Betul. Okay. Dan juga itu tadi apa namanya, jangan diforsir terus-terusan. Badan tuh juga butuh istirahat. Kalau udah kerja pulangnya malam, ya nggak usah mampir warung ngopi lagi.
0: Jangan.
1: Gitu.
0: Kalau udah pulang ya waktu pulang.
1: Istirahat.
0: Takutnya nanti kalau ketika gitu pulangnya kan itu jam 11 malam, begitu pulang perjalanan ke warung dulu gitu janjian kan ternyata. Terus pulangnya nanti bisa jam 2 malam, jam 3 dini hari, menjelang pagi. Gimana mau istirahatnya enak gitu loh.
1: Gitu.
0: Tidurnya cuma sebentar, pagi nanti jam 7 masuk kerja lagi kan. Nah itu dia, jangan sampai ya Sobat Seru Madiun.
1: Gak sehat juga.
0: Oke benar, karena kalau organ tubuh itu udah gak sehat, ya pastinya segala sesuatunya yang dilakukan itu juga rasanya juga gak enak.
1: Gak enak.
0: Ya.
1: Ya.

0: Wah, enak iki. Loh, kok warnane ngene ya? Wes gak apa-apa wes, tak makme. Aduh, aduh, perutku, aduh.
1: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat.
2: Iki jane piye ya? Masa kelambine abang? Ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone, tak upload ben viral. Direkam, diupload, biar viral.
1: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

sebagai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di kegaman Anda.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Baik nah. Ya, terima kasih banyak ya untuk semuanya sudah bergabung bareng sama Rian dan juga Sukma
0: di sini ya.
1: Langsung ya kalau gitu ya.
0: Iya.
1: Kita harus pamitan dulu ya karena benar. Memang tugasnya udah selesai nih untuk
0: Anda semua. Udah sampai di penghujung acara 15.20 ya hari ini.
1: Dan akhirnya
0: saya Sukma,
1: saya Rian harus segera undur diri. Terima kasih banyak untuk semuanya. Insya Allah besok kita bisa ketemu lagi. Selamat malam semuanya.
0: Bye-bye. Sampai jumpa.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 September, beberapa di antaranya adalah 22 September 1976, kelahiran pesepak bola Brasil Ronaldo. Ronaldo Luiz Nazário de Lima lahir di Rio de Janeiro, Brasil, 22 September 1976. Umumnya dipanggil dengan sebutan Ronaldo. Dia adalah seorang mantan pemain dan legenda sepak bola asal Brasil. Oleh banyak pengamat dan pecinta sepak bola, ia dianggap sebagai salah satu pemain sepak bola terbaik sepanjang masa. Ia bermain sebagai penyerang dan terakhir kali bermain bagi klub Corinthians yang ada di Brasil. Kemudian 22 September 2018 diresmikannya patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK. Setelah 28 tahun proses pembangunan dilaksanakan, patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK akhirnya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo 22 September 2018. GWK adalah sebuah taman wisata di bagian selatan Pulau Bali. Taman wisata ini terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, kira-kira 40 km di sebelah selatan Denpasar, ibu kota Provinsi Bali. Di areal Taman Budaya ini, didirikan sebuah landmark atau maskot Bali, yakni patung berukuran raksasa Dewa Wisnu yang sedang menunggangi tunggangannya Garuda setinggi 120 meter. Selanjutnya, 22 September diperingati sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Berbagai pihak mulai mengkampanyekan gerakan hijau untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan. Salah satunya adalah peristiwa 22 September yang ditetapkan sebagai

0: Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia atau Car Free Day, di mana berbagai kota di seluruh dunia melakukan penutupan jalan utama dari lalu lintas kendaraan selama beberapa jam untuk membantu mengurangi tingkat polusi udara. Hari Bebas Kendaraan Bermotor ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Kegiatan ini biasanya didorong oleh aktivis yang bergerak dalam bidang lingkungan dan transportasi.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Flash News.
4: Flash News.
5: Flash News. Sahabat Suara Madiun, anak Kiai Jombang Jawa Timur Muhammad Subci Azal Sani alias Mas Beki terpidana kasus pencabulan santri di Pondok Pesantren Majma Al-Bahrain Sidikiyah Peloso Jombang Jawa Timur diam-diam bebas dari lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 1 Malang. Dan ternyata Beki dapat menghirup udara bebas setelah mendapatkan program pembebasan bersyarat. Dikutip dari media detik, Kepala Lapas kelas 1 Malang Kristo Victor telah membenarkan informasi mengenai pembebasan bersyarat Beki tersebut, dan ia menyampaikan Beki resmi mengantongi status bebas bersyarat usai diterbitkannya surat keputusan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada pertengahan Agustus 2025. Kristo menambahkan perjalanan masa hukuman Beki telah dihitung sejak awal penahanannya pada 8 Juli 2022. Sebelumnya Majelis Hakim PN Surabaya Jawa Timur Sutrisno telah menjatuhkan vonis hukuman pidana penjara selama 7 tahun terhadap terdakwa Moh Subci Azal Sani, dan vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan pihak jaksa yang kala itu dipimpin langsung oleh Kajati Jatim Mia Amiyati, yakni selama 16 tahun penjara.

0: 89.3 FM. Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga? Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB Klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta, dan rencanakan masa depan keluarga Anda.
1: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
2: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
3: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
2: Aja ngonan dok, aja disalahin korban nih. Kadang ini pelaku nih, saya marahi kasus-kasus ki eneng.
4: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban, seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
0: Suara Madiun 90.

0: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa we, Dek? Aja coret-coret ning kono.
2: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusak prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
3: Suara Madiun 9.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 September? Beberapa di antaranya adalah 22 September 1976, kelahiran pesepak bola Brasil Ronaldo. Ronaldo Luiz Nazário de Lima lahir di Rio de Janeiro, Brasil, 22 September 1976. Umumnya dipanggil dengan sebutan Ronaldo. Dia adalah seorang mantan pemain dan legenda sepak bola asal Brasil. Oleh banyak pengamat dan pecinta sepak bola, ia dianggap sebagai salah satu pemain sepak bola terbaik sepanjang masa. Ia bermain sebagai penyerang dan terakhir kali bermain bagi klub Corinthians yang ada di Brasil. Kemudian 22 September 2018 diresmikannya patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK. Setelah 28 tahun proses pembangunan dilaksanakan, patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK akhirnya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo 22 September 2018. GWK adalah sebuah taman wisata di bagian selatan Pulau Bali. Taman wisata ini terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, kira-kira 40 km di sebelah selatan Denpasar, ibu kota Provinsi Bali. Di areal Taman Budaya ini, didirikan sebuah landmark atau maskot Bali, yakni patung berukuran raksasa Dewa Wisnu yang sedang menunggangi tunggangannya Garuda setinggi 120 meter. Selanjutnya, 22 September diperingati sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Berbagai pihak mulai mengkampanyekan gerakan hijau untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan. Salah satunya adalah peristiwa 22 September yang ditetapkan sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia atau Car Free Day, di mana berbagai kota di seluruh dunia melakukan penutupan jalan utama dari lalu lintas kendaraan selama beberapa jam untuk membantu mengurangi tingkat polusi udara. Hari Bebas Kendaraan Bermotor ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Kegiatan ini biasanya didorong oleh aktivis yang bergerak dalam bidang lingkungan dan transportasi.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2, menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.
2: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang, anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
3: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.
4: Radio Suara Madiun.

0: Dengar suara Madiun.
1: Aku nangis dari tadi, rewel. Entah apa terus nih. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
2: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
3: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
4: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang, jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP. Jadi marah-marah, terus nangis.
3: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya.

Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang

0: Ada apa ya hari ini?
1: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 September? Beberapa di antaranya adalah 22 September 1976, kelahiran pesepak bola Brasil Ronaldo. Ronaldo Luiz Nazário de Lima lahir di Rio de Janeiro, Brasil, 22 September 1976. Umumnya dipanggil dengan sebutan Ronaldo. Dia adalah seorang mantan pemain dan legenda sepak bola asal Brasil. Oleh banyak pengamat dan pecinta sepak bola, ia dianggap sebagai salah satu pemain sepak bola terbaik sepanjang masa. Ia bermain sebagai penyerang dan terakhir kali bermain bagi klub Corinthians yang ada di Brasil. Kemudian 22 September 2018 diresmikannya patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK. Setelah 28 tahun proses pembangunan dilaksanakan, patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK akhirnya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo 22 September 2018. GWK adalah sebuah taman wisata di bagian selatan Pulau Bali. Taman wisata ini terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, kira-kira 40 km di sebelah selatan Denpasar, ibu kota Provinsi Bali. Di areal Taman Budaya ini, didirikan sebuah landmark atau maskot Bali, yakni patung berukuran raksasa Dewa Wisnu yang sedang menunggangi tunggangannya Garuda setinggi 120 meter. Selanjutnya, 22 September diperingati sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Berbagai pihak mulai mengkampanyekan gerakan hijau untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan. Salah satunya adalah peristiwa 22 September yang ditetapkan sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia atau Car Free Day, di mana berbagai kota di seluruh dunia melakukan penutupan jalan utama dari lalu lintas kendaraan selama beberapa jam untuk membantu mengurangi tingkat polusi udara. Hari Bebas Kendaraan Bermotor ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Kegiatan ini biasanya didorong oleh aktivis yang bergerak dalam bidang lingkungan dan transportasi.
2: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yes.

0: Yo. Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Munjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.
0: TBC kuwi, Mbah, sembarangan nek. Wong aku ki keselak e. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
1: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
0: Oh, alah, Mbah, Mbah.
2: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
1: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
3: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
4: Halo, kami dari
5: Leto.
4: Mengajak sahabat Suara Madiun
6: serta warga Madiun dan sekitarnya.
7: Jangan lupa terus stay tune di
6: 93 FM Radio Suara Madiun.
5: Yang semakin hari semakin padat informasi.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 22 September? Beberapa di antaranya adalah 22 September 1976, kelahiran pesepak bola Brasil Ronaldo. Ronaldo Luiz Nazário de Lima lahir di Rio de Janeiro, Brasil, 22 September 1976. Umumnya dipanggil dengan sebutan Ronaldo. Dia adalah seorang mantan pemain dan legenda sepak bola asal Brasil.

0: Oleh banyak pengamat dan pecinta sepak bola, ia dianggap sebagai salah satu pemain sepak bola terbaik sepanjang masa. Ia bermain sebagai penyerang dan terakhir kali bermain bagi klub Corinthians yang ada di Brasil. Kemudian 22 September 2018 diresmikannya patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK. Setelah 28 tahun proses pembangunan dilaksanakan, patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK akhirnya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo 22 September 2018. GWK adalah sebuah taman wisata di bagian selatan Pulau Bali. Taman wisata ini terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, kira-kira 40 km di sebelah selatan Denpasar, ibu kota Provinsi Bali. Di areal Taman Budaya ini, didirikan sebuah landmark atau maskot Bali, yakni patung berukuran raksasa Dewa Wisnu yang sedang menunggangi tunggangannya Garuda setinggi 120 meter. Selanjutnya, 22 September diperingati sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Berbagai pihak mulai mengkampanyekan gerakan hijau untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan. Salah satunya adalah peristiwa 22 September yang ditetapkan sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia atau Car Free Day, di mana berbagai kota di seluruh dunia melakukan penutupan jalan utama dari lalu lintas kendaraan selama beberapa jam untuk membantu mengurangi tingkat polusi udara. Hari Bebas Kendaraan Bermotor ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Kegiatan ini biasanya didorong oleh aktivis yang bergerak dalam bidang lingkungan dan transportasi.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Yuh, yuh. Waduh kok ramari-mari ta lele. TBC kuwi, Mbah. TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Madiun.
1: Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama. Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 September? Beberapa di antaranya adalah 23 September 1846, planet Neptunus ditemukan. Neptunus merupakan planet terjauh jika ditinjau dari matahari. Planet ini dinamai dari dewa lautan Romawi. Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameter dan terbesar ketiga berdasarkan massa. Neptunus ditemukan pada tanggal 23 September 1846. Planet ini merupakan planet pertama yang ditemukan melalui prediksi matematika. Perubahan yang tidak terduga di orbit Uranus membuat Alexis Beaufort menyimpulkan bahwa hal tersebut diakibatkan oleh gangguan gravitasi dari planet yang tidak dikenal. Kemudian, 23 September 1932, berdirinya Kerajaan Arab Saudi. Pemimpin Kerajaan Hijaz dan Kerajaan Najd, yaitu Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, berhasil menyatukan dua kerajaan yang dipimpinnya menjadi satu kerajaan. Kerajaan yang sukses disatukan itu kemudian dinamakan Kerajaan Arab Saudi yang hingga saat ini eksistensinya masih terjaga. Selanjutnya, 23 September 2015, wafatnya Adnan Buyung Nasution. Profesor Dr. Haji Adnan Buyung Nasution SH atau Adnan Bahrun Nasution lahir di Batavia 20 Juli 1900.

0: 34 dan meninggal dunia di Jakarta 23 September 2015 pada umur 81 tahun. Ia seorang pengacara atau advokat senior dan aktivis hukum Indonesia. Salah satu organisasi yang didirikannya adalah Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Dan pada tahun 2007 hingga tahun 2009, Adnan Buyung Nasution dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watim Pres bagian hukum. Kemudian 23 September diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Dasar penerapan Hari Maritim Nasional ini merujuk pada tahun 1964 atau setahun setelah Musyawarah Nasional atau Munas Maritim pertama. Presiden Soekarno menerbitkan Surat Keputusan Nomor 249 tahun 1963 mengenai Hari Maritim. Peringatan Hari Maritim Nasional bertujuan agar masyarakat sadar akan potensi besar yang dimiliki Indonesia sebagai sebuah negara maritim. Memperingati Hari Maritim Nasional juga untuk merayakan segala hal yang telah dilakukan pemerintah dalam hal kemaritiman Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memantapkan posisi Indonesia sebagai negara maritim adalah menetapkan 7 pilar poros maritim dunia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
6: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: dengar Suara Madiun.
1: Tolong! Tolong! Aku dicakot!
2: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
3: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
0: Suara Madiun 9.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.

0: Neptunus merupakan planet terjauh jika ditinjau dari matahari. Planet ini dinamai dari dewa lautan Romawi. Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameter dan terbesar ketiga berdasarkan massa. Neptunus ditemukan pada tanggal 23 September 1846. Planet ini merupakan planet pertama yang ditemukan melalui prediksi matematika. Perubahan yang tidak terduga di orbit Uranus membuat Alexis Beaufort menyimpulkan bahwa hal tersebut diakibatkan oleh gangguan gravitasi dari planet yang tidak dikenal. Kemudian, 23 September 1932, berdirinya Kerajaan Arab Saudi. Pemimpin Kerajaan Hijaz dan Kerajaan Najd, yaitu Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, berhasil menyatukan dua kerajaan yang dipimpinnya menjadi satu kerajaan. Kerajaan yang sukses disatukan itu kemudian dinamakan Kerajaan Arab Saudi yang hingga saat ini eksistensinya masih terjaga. Selanjutnya, 23 September 2015, wafatnya Adnan Buyung Nasution. Profesor Dr. Haji Adnan Buyung Nasution SH atau Adnan Bahrun Nasution lahir di Batavia 20 Juli 1934 dan meninggal dunia di Jakarta 23 September 2015 pada umur 81 tahun. Ia seorang pengacara atau advokat senior dan aktivis hukum Indonesia. Salah satu organisasi yang didirikannya adalah Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Dan pada tahun 2007 hingga tahun 2009, Adnan Buyung Nasution dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres bagian hukum. Kemudian 23 September diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Dasar penerapan Hari Maritim Nasional ini merujuk pada tahun 1964 atau setahun setelah Musyawarah Nasional atau Munas Maritim pertama. Presiden Soekarno menerbitkan Surat Keputusan Nomor 249 tahun 1963 mengenai Hari Maritim. Peringatan Hari Maritim Nasional bertujuan agar masyarakat sadar akan potensi besar yang dimiliki Indonesia sebagai sebuah negara maritim. Memperingati Hari Maritim Nasional juga untuk merayakan segala hal yang telah dilakukan pemerintah dalam hal kemaritiman Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memantapkan posisi Indonesia sebagai negara maritim adalah menetapkan 7 pilar poros maritim dunia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
1: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
0: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
1: Aduh, maaf. Gimana ini?
0: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
1: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah. Jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
0: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
1: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
0: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.
2: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
3: Di 3FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa we, Dek? Aja coret-coret ning kono.
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusak prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
2: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.
3: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 September? Beberapa di antaranya adalah 23 September 1846, planet Neptunus ditemukan. Neptunus merupakan planet terjauh jika ditinjau dari matahari. Planet ini dinamai dari dewa lautan Romawi. Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameter dan terbesar ketiga berdasarkan massa. Neptunus ditemukan pada tanggal 23 September 1846. Planet ini merupakan planet pertama yang ditemukan melalui prediksi matematika. Perubahan yang tidak terduga di orbit Uranus membuat Alexis Beaufort menyimpulkan bahwa hal tersebut diakibatkan oleh gangguan gravitasi dari planet yang tidak dikenal. Kemudian, 23 September 1932, berdirinya Kerajaan Arab Saudi. Pemimpin Kerajaan Hijaz dan Kerajaan Najd, yaitu Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, berhasil menyatukan dua kerajaan yang dipimpinnya menjadi satu kerajaan. Kerajaan yang sukses disatukan itu kemudian dinamakan Kerajaan Arab Saudi yang hingga saat ini eksistensinya masih terjaga. Selanjutnya, 23 September 2015, wafatnya Adnan Buyung Nasution. Profesor Dr. Haji Adnan Buyung Nasution SH atau Adnan Bahru

0: tahun 1964 atau setahun setelah Musyawarah Nasional atau Munas Maritim pertama, Presiden Soekarno menerbitkan Surat Keputusan Nomor 249 tahun 1963 mengenai Hari Maritim. Peringatan Hari Maritim Nasional bertujuan agar masyarakat sadar akan potensi besar yang dimiliki Indonesia sebagai sebuah negara maritim. Memperingati Hari Maritim Nasional juga untuk merayakan segala hal yang telah dilakukan pemerintah dalam hal kemaritiman Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memantapkan posisi Indonesia sebagai negara maritim adalah menetapkan 7 pilar poros maritim dunia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.

Sahabat, hepatitis akut pertama kali dilaporkan di Inggris Raya 5 April 2022. Kemudian 15 April 2022 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh WHO karena ditemukan di beberapa negara di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sesering mungkin. Jangan makan di luar jika kondisi kotor yang mungkin disebabkan dari meja, piring, sendok garpu, dan gelas. Tunda berenang, bermain, dan duduk-duduk di tempat umum. Jika berkunjung ke mall, hindari memegang hand railing, dinding, dan lainnya, atau benda yang sering dipegang oleh orang lain. Waspada, tapi tetap tenang. Cegah hepatitis akut dengan pola hidup bersih dan sehat, serta jaga protokol kesehatan.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju. Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 September? Beberapa di antaranya adalah 23 September 1846, planet Neptunus ditemukan. Neptunus merupakan planet terjauh jika ditinjau dari matahari. Planet ini dinamai dari dewa lautan Romawi. Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameter dan terbesar ketiga berdasarkan massa. Neptunus ditemukan pada tanggal 23 September 1846. Planet ini merupakan planet pertama yang ditemukan melalui prediksi matematika. Perubahan yang tidak terduga di orbit Uranus membuat Alexis Beaufort menyimpulkan bahwa hal tersebut diakibatkan oleh gangguan gravitasi dari planet yang tidak dikenal. Kemudian, 23 September 1932, berdirinya Kerajaan Arab Saudi. Pemimpin Kerajaan Hijaz dan Kerajaan Najd, yaitu Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, berhasil menyatukan dua kerajaan yang dipimpinnya menjadi satu kerajaan. Kerajaan yang sukses disatukan itu

0: hingga tahun 2009, Adnan Buyung Nasution dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres bagian hukum. Kemudian 23 September diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Dasar penerapan Hari Maritim Nasional ini merujuk pada tahun 1964 atau setahun setelah Musyawarah Nasional atau Munas Maritim pertama. Presiden Soekarno menerbitkan Surat Keputusan Nomor 249 tahun 1963 mengenai Hari Maritim. Peringatan Hari Maritim Nasional bertujuan agar masyarakat sadar akan potensi besar yang dimiliki Indonesia sebagai sebuah negara maritim. Memperingati Hari Maritim Nasional juga untuk merayakan segala hal yang telah dilakukan pemerintah dalam hal kemaritiman Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memantapkan posisi Indonesia sebagai negara maritim adalah menetapkan 7 pilar poros maritim dunia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Nomor antrian
1: 12.
2: Weh, aku ki sing maju.
3: Loh aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri. Suara Madiun.

Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya. Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia. Suara Madiun 93.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 September? Beberapa di antaranya adalah 23 September 1846, planet Neptunus ditemukan. Neptunus merupakan planet terjauh jika ditinjau dari matahari. Planet ini dinamai dari dewa lautan Romawi. Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameter dan terbesar ketiga berdasarkan massa. Neptunus ditemukan pada tanggal 23 September 1846. Planet ini merupakan planet pertama yang ditemukan melalui prediksi matematika. Perubahan yang tidak terduga di orbit Uranus membuat Alexis Beaufort menyimpulkan bahwa hal tersebut diakibatkan oleh gangguan gravitasi dari planet yang tidak dikenal. Kemudian, 23 September 1932, berdirinya Kerajaan Arab Saudi. Pemimpin Kerajaan Hijaz dan Kerajaan Najd, yaitu Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, berhasil menyatukan dua kerajaan yang dipimpinnya menjadi satu kerajaan. Kerajaan yang sukses disatukan itu kemudian dinamakan Kerajaan Arab Saudi yang hingga saat ini eksistensinya masih terjaga. Selanjutnya, 23 September 2015, wafatnya Adnan Buyung Nasution. Profesor Dr. Haji Adnan Buyung Nasution SH atau Adnan Bahrun Nasution lahir di Batavia 20 Juli 1934 dan meninggal dunia di Jakarta 23 September 2015 pada umur 81 tahun. Ia seorang pengacara atau advokat senior dan aktivis hukum Indonesia. Salah satu organisasi yang didirikannya adalah Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Dan pada tahun 2007 hingga tahun 2009, Adnan Buyung Nasution dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres bagian hukum. Kemudian 23 September diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Dasar penerapan Hari Maritim Nasional ini merujuk pada tahun 1964 atau setahun setelah Musyawarah Nasional atau Munas Maritim pertama. Presiden Soekarno menerbitkan Surat Keputusan Nomor 249 tahun 1963 mengenai Hari Maritim. Peringatan Hari Maritim Nasional bertujuan agar masyarakat sadar akan potensi besar yang dimiliki Indonesia sebagai sebuah negara maritim. Memperingati Hari Maritim Nasional juga untuk merayakan segala hal yang telah dilakukan pemerintah dalam hal kemaritiman Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memantapkan posisi Indonesia sebagai negara maritim adalah menetapkan 7 pilar poros maritim dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rokok. Hei, patanono, patanono. Dulu saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko, mandeko. Kita nak meripat ini. Nggak bolong ini apa?
2: Kan iku meripatmu, mbak. Lapa sih, Sensi? Iki kan lambe-lambe ku dewe. Piye itu, Ki?
1: Nyepelek, noe.
2: Iya, iya. Sepuran saya ngake, mbak. Tak pateni. Maring ini tobat aku.
1: Untung jelas murok.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
4: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
5: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
6: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
5: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
7: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke stadion, bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
5: Tapi aku gak kuat lari nih.
6: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
8: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
4: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semangat!

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 September? Beberapa di antaranya adalah 23 September 1846, planet Neptunus ditemukan. Neptunus merupakan planet terjauh jika ditinjau dari matahari. Planet ini dinamai dari dewa lautan Romawi. Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameter dan terbesar ketiga berdasarkan massa. Neptunus ditemukan pada tanggal 23 September 1846. Planet ini merupakan planet pertama yang ditemukan melalui prediksi matematika. Perubahan yang tidak terduga di orbit Uranus membuat Alexis Beaufort menyimpulkan bahwa hal tersebut diakibatkan oleh gangguan gravitasi dari planet yang tidak dikenal. Kemudian, 23 September 1932, berdirinya Kerajaan Arab Saudi. Pemimpin Kerajaan Hijaz dan Kerajaan Najd, yaitu Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, berhasil menyatukan dua kerajaan yang dipimpinnya menjadi satu kerajaan. Kerajaan yang sukses disatukan itu kemudian dinamakan Kerajaan Arab Saudi yang hingga saat ini eksistensinya masih terjaga. Selanjutnya, 23 September 2015, wafatnya Adnan Buyung Nasution. Profesor Dr. Haji Adnan Buyung Nasution SH atau Adnan Bahrun Nasution lahir di Batavia 20 Juli 1934 dan meninggal dunia di Jakarta 23 September 2015 pada umur 81 tahun. Ia seorang pengacara atau advokat senior dan aktivis hukum Indonesia. Salah satu organisasi yang didirikannya adalah Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Dan pada tahun 2007 hingga tahun 2009, Adnan Buyung Nasution dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres bagian hukum. Kemudian 23 September diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Dasar penerapan Hari Maritim Nasional ini merujuk pada tahun 1964 atau setahun setelah Musyawarah Nasional atau Munas Maritim pertama. Presiden Soekarno menerbitkan Surat Keputusan Nomor 249 tahun 1963 mengenai Hari Maritim. Peringatan Hari Maritim Nasional bertujuan agar masyarakat sadar akan potensi besar yang dimiliki Indonesia sebagai sebuah negara maritim. Memperingati Hari Maritim Nasional juga untuk merayakan segala hal yang telah dilakukan pemerintah dalam hal kemaritiman Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memantapkan posisi Indonesia sebagai negara maritim adalah menetapkan 7 pilar poros maritim dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick up dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811 3577 800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor Kota Madiun.
1: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja? Butuh IKTP. Mau buka rekening bank? Pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial? Semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
2: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
2: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
1: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
3: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
4: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL
5: Radio Suara Madiun.

0: Only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 September? Beberapa di antaranya adalah 23 September 1846, planet Neptunus ditemukan. Neptunus merupakan planet terjauh jika ditinjau dari matahari. Planet ini dinamai dari dewa lautan Romawi. Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameter dan terbesar ketiga berdasarkan massa. Neptunus ditemukan pada tanggal 23 September 1846. Planet ini merupakan planet pertama yang ditemukan melalui prediksi matematika. Perubahan yang tidak terduga di orbit Uranus membuat Alexis Beaufort menyimpulkan bahwa hal tersebut diakibatkan oleh gangguan gravitasi dari planet yang tidak dikenal. Kemudian, 23 September 1932, berdirinya Kerajaan Arab Saudi. Pemimpin Kerajaan Hijaz dan Kerajaan Najd, yaitu Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, berhasil menyatukan dua kerajaan yang dipimpinnya menjadi satu kerajaan. Kerajaan yang sukses disatukan itu kemudian dinamakan Kerajaan Arab Saudi yang hingga saat ini eksistensinya masih terjaga. Selanjutnya, 23 September 2015, wafatnya Adnan Buyung Nasution. Profesor Dr. Haji Adnan Buyung Nasution SH atau Adnan Bahrun Nasution lahir di Batavia 20 Juli 1934 dan meninggal dunia di Jakarta 23 September 2015 pada umur 81 tahun. Ia seorang pengacara atau advokat senior dan aktivis hukum Indonesia. Salah satu organisasi yang didirikannya adalah Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Dan pada tahun 2007 hingga tahun 2009, Adnan Buyung Nasution dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres bagian hukum. Kemudian 23 September diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Dasar penerapan Hari Maritim Nasional ini merujuk pada tahun 1964 atau setahun setelah Musyawarah Nasional atau Munas Maritim pertama. Presiden Soekarno menerbitkan Surat Keputusan Nomor 249 tahun 1963 mengenai Hari Maritim. Peringatan Hari Maritim Nasional bertujuan agar masyarakat sadar akan potensi besar yang dimiliki Indonesia sebagai sebuah negara maritim. Memperingati Hari Maritim Nasional juga untuk merayakan segala hal yang telah dilakukan pemerintah dalam hal kemaritiman Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memantapkan posisi Indonesia sebagai negara maritim adalah menetapkan 7 pilar poros maritim dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang, kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkene wae. Podho wae to, sing penting sampah.
1: Mbah. Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
0: Oh, notole.
1: Nek sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
1: Nek botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
1: Nek baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku tak koneh, Le. Nek mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
4: Gilang 3 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya Warta Berita bersama RRI Kota Madiun.
1: Korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan